0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Jangan bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
1: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
0: Ah, paling mama marah.
1: Enak aja nanti aku.
2: Udah, damai, ayo pulang yuk, ayo.
1: Mukul.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
4: Persembahan Radio Suara Jombang.

Sebagaimana filosofi kehidupan ya mengibaratkan dunia sebagai panggung pertunjukan dan manusia sebagai aktor yang memainkannya. Komposisi bagus dari Nicky Astria mengingatkan kita betapa pertunjukan dalam sebuah pentas dunia ini adalah sebuah sandiwara. Ya, kita adalah aktor-aktornya. Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ninda Ahmad kembali hadir di program Cakrawala di kesempatan hari ini, kalender yang ke-9 dari bulan Juni 2026, tepat di hari Selasa. Beberapa komposisi juga sudah mengawali perjumpaan kita. Semoga ini bisa menjadi penyemangat Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai aktor dari sebuah panggung pertunjukan sandiwara di kehidupan kita. Ya, saya juga menghadirkan beberapa catatan informasi baik lokal maupun nasional yang terus akan kami sajikan satu persatu untuk Anda. Anda bisa berkolaborasi dengan kami baik melalui jalur satu saya di 871717, kemudian juga di jalur WhatsApp juga boleh. Sekarang bisa ya Anda berinteraktif dengan kami melalui jalur WhatsApp, bisa telepon langsung ke melalui nomor WA ya. Nomor WA kami yang bisa Anda akses ini juga tidak hanya berkirim pesan tetapi juga bisa telepon. Tapi jangan lupa untuk telepon hanya kami akses ketika kami buka pas waktu siaran saja, begitu ya. Nah, selebihnya kontak-kontak secara langsung, telepon langsung bisa melalui 0321871717. Baik, beberapa kabar informasi yang kembali saya munculkan untuk Anda, nanti bisa Anda berikan komentarnya. Sekaligus juga kita akan update-kan informasi terkini jalur lokal yang boleh Anda berikan komentarnya. Sementara untuk kawan-kawan yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Dan bagi Anda kawan yang sedang berada di perjalanan, juga tetap berhati-hati saja. Selamat meluncur, semoga selamat sampai tujuan ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Bagian dari alur besar sastra Panji yang menyebar hingga ke Asia Tenggara. Di Desa Jatiduwur, pertunjukan ini terus hidup sebagai warisan yang diwariskan secara turun-temurun. Dan di balik topeng yang dan gerak tari tersimpan kisah klasik tentang Panji Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji yang masih terus diceritakan hingga kini, mitra. Pengelola Sanggar Wayang Topeng Tri Purwo Budaya Isma Hakim Rahmat mengatakan bahwa seluruh lakon dalam topeng Jatiduwur ini bersumber dari sastra Panji. Ya, tokoh utamanya adalah Panji Inu Kertapati dan Sewi Dewi Sekartaji ini. Kata Hakim, kisah Panji ini berakar pada masa kerajaan Kadiri, bukan Kediri ya, tapi kerajaan Kadiri dan kerajaan Jenggala yang kemudian berkembang menjadi berbagai cerita rakyat yang dikenal luas masyarakat. Nah, kalau ditarik dari akar ceritanya, latarnya pada masa Kadiri atau Jenggala. Dari situ berkembang menjadi banyak lakon yang dikenal oleh masyarakat. Dan dari banyak lakon yang hidup dalam tradisi Jatiduwur, ada dua cerita yang paling sering dipentaskan. Pertama adalah Patah Kuda Narawangsa atau Sekartaji Kembar yang mengisahkan perjalanan Dewi Sekartaji mencari jati diri sebelum kembali ketemu dengan Panji. Di mana dalam lakon Patah Kuda Narawangsa ini Dewi Sekartaji digambarkan menjalani perjalanan panjang untuk menemukan jati dirinya. Nah, kemudian lakon keduanya adalah Wiruncana Murca Mitra yang menyoroti perjuangan Panji Inu Kertapati dalam meraih cinta Dewi Sekartaji. Nah, jadi meski begitu punya pakem cerita, dalang tetap diberi ruang untuk berkreasi dalam menyajikan selama itu tidak keluar dari dasar cerita Panji. Nah, justru di titik itu wayang topeng Jatiduwur mampu bertahan, tradisi tetap dijaga, tetap tidak kaku terhadap zaman karena keberadaan atau peran penting dari dalang ya. Bahkan bukan hanya mengatur jalannya pertunjukan tapi juga
merangkai alur supaya tetap menarik dan bisa diterima penonton. Nah, kita awali catatan mengenai wayang topeng Jati Duwur, Mitra, yang menjadi kebudayaan asli dari Jombang yang ternyata terhubung dengan budaya di Asia Tenggara. Luar biasa, dan ini tentu saja sudah harus menjadi budaya yang masih tetap harus kita uri-uri dan kita lestarikan.

Dua jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci dipastikan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji. Selain santunan asuransi, keluarga jemaah juga akan menerima sejumlah hak lain yang telah diatur oleh pemerintah. Kata Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Jombang Ilham Rohim, bahwa hak jemaah yang meninggal adalah mendapatkan asuransi sebesar BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji sekitar 60 juta rupiah. Jika meninggal sebelum Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina, maka akan dibadal hajikan jika mendapatkan air zam-zam dan sertifikat badal haji. Ilham telah menyampaikan informasi itu kepada keluarga masing-masing jemaah yang wafat dan dananya masih menunggu dari pusat mitra. Ada dua jemaah haji asal Jombang yang meninggal dunia pada tahun ini. Pertama, Suyono, 57 tahun, anggota kloter SUB 62 Embarkasi Surabaya. Dan pria kelahiran 68 tersebut meninggal dunia di rumah sakit setempat pada 9 Mei 2026 pukul 8.57 waktu Arab Saudi akibat shock kardiogenik. Dia tidak termasuk kategori jemaah risti atau risiko tinggi dan wafat sebelum menuntaskan rangkaian ibadah haji. Karena itu pelaksanaan hajinya telah dibadalkan oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu yang kedua, Rubiansih Sumorjo Sukro, 69 tahun, warga dusun Desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Bu Rubiansih ini wafat di rumah sakit pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 22 waktu Arab Saudi akibat pneumonia. Dan jemaah ini termasuk kategori jemaah risiko tinggi. Namun sebelum wafat, ia telah berhasil menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu dibadalkan, mitra. Sementara itu, kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Jombang akan dilakukan secara bertahap melalui 4 kloter, jadi kloter 60, 61, 62, dan 63. Sebanyak 4 kloter dijadwalkan tiba di tanah air pada 17 hingga 18 Juni 2026. Kloter 60, 61 akan tiba di Indonesia pada hari Rabu tanggal 17 Juni. Sementara kloter 60 dijadwalkan mendarat pada pukul 5.55 waktu Indonesia Barat, kemudian keberangkatan dari asrama haji pukul 6.55 dan diperkirakan tiba di Pendopo Kabupaten Jombang pukul 10.55. Sementara kloter 61 dijadwalkan mendarat pada pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Setelah proses penyambutan dan administrasi di asrama haji, maka rombongan diberangkatkan pukul 8.35 waktu Indonesia Barat.

Dan diperkirakan tiba di Pendopo Kabupaten Jombang pukul 12.35. Nah, sementara untuk kepulangan hari Kamisnya, 18 Juni ya, Kloter 62 dijadwalkan tiba di Indonesia pukul 2.05 waktu Indonesia Barat. Jemaah kemudian berangkat dari Asrama Haji pukul 3.05 dan diperkirakan tiba di Pendopo Kabupaten Jombang pukul 7.05 waktu Indonesia Barat pagi. Ya. Kloter 63 dijadwalkan mendarat jam 3.05, berangkat dari Asrama Haji pukul 4.05, diperkirakan tiba di Pendopo Kabupaten Jombang pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Dan diharapkan seluruh proses pemulangan jemaah haji asal Jombang berjalan lancar sehingga para tamu Allah bisa kembali ke daerah asal dengan selamat dan berkumpul kembali bersama keluarga. Mitra. Jadi itu jadwal kepulangan jemaah haji yang akan berlangsung untuk khusus untuk jemaah haji asal Kabupaten Jombang dijadwalkan tanggal 17-18 Juni 2026 sampai di Jombang. Sementara itu Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meminta pemerintah daerah tidak menggelar acara penyambutan berlebihan saat jemaah haji tiba di tanah air. Menurutnya, jemaah membutuhkan waktu beristirahat setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan di tanah suci. Dia mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kepedulian pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gubernur, bupati, wali kota, semua para pimpinan di daerah yang sudah banyak memfasilitasi dan membantu jemaah baik keberangkatan maupun juga kepulangan. Namun dia berharap proses penerimaan jemaah di daerah lebih difokuskan pada kenyamanan dan percepatan kepulangan mereka sebelum pulang ke rumah masing-masing. Kata Dhanil, pemerintah telah berupaya mempercepat proses kedatangan jemaah haji di sejumlah bandara melalui pemanfaatan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Jadi dengan sistem itu jemaah tidak lagi harus menjalani pemeriksaan paspor secara manual saat tiba di Indonesia. Apalagi juga sudah bekerjasama dengan bandara tim dari imigrasi, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Bandara Suta dan Bandara Surabaya tidak lagi perlu pemeriksaan paspor. Karena sudah ada gate face recognition, jadi gate itu langsung dikenali wajahnya, tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi. Langsung bisa menuju bis dan bisa langsung kembali ke debarkasi di asrama haji, kemudian balik lagi ke rumahnya masing-masing. Dia menegaskan berbagai upaya percepatan yang telah dilakukan pemerintah akan kurang optimal kalau masih terdapat cara seremonial yang memakan waktu saat jemaah haji tiba di daerah. Karena itu Kementerian Haji dan Umroh meminta seluruh pihak untuk mengutamakan kenyamanan jemaah dibandingkan dengan kegiatan seremoni penyambutan. Dhanil juga mengatakan arahan serupa telah disampaikan oleh kepada jajaran Kementerian Haji dan Umroh di daerah. Dia meminta agar tidak ada lagi agenda penyambutan yang dipenuhi sambutan dan pidato panjang saat jemaah tiba di debarkasi. Kata Dhanil, hal terpenting setelah perjalanan panjang dari Arab Saudi adalah memastikan jemaah dapat segera berkumpul dengan keluarga dan memulihkan kondisi fisik sebelum kembali menjalani aktivitas sehari-hari di tanah air. Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM, Mitra. Masih tentang haji, pelayanan inklusif yang diusung oleh Kementerian Haji dan Umroh RI pada musim haji 1447-2026 Masehi menuai tren positif. Fokus pada perlindungan serta pemenuhan hak jemaah lansia, penyandang disabilitas hingga jemaah perempuan mendapatkan apresiasi. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Haji Puji Raharjo menegaskan hal tersebut saat meninjau langsung pelepasan jemaah haji asal Lombok LOP Kloter 6 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Minggu malam. Kata Puji, berdasarkan testimoni langsung dari para jemaah di lapangan, program haji ramah lansia tahun ini berjalan sangat optimal. Jadi tidak cuma ramah lansia, lompatan signifikan juga dirasakan oleh jemaah penyandang disabilitas. Di musim haji tahun ini, Kemenhaj secara khusus menggandeng Komisi Nasional Disabilitas KND untuk mengawal seluruh tahapan haji mulai dari persiapan hingga kepulangan. Skema operasional haji sejak awal memang didesain sensitif gender
untuk merespons kebutuhan jemaah perempuan yang mendominasi kuota haji Indonesia. Langkah konkretnya adalah melipat gandakan jumlah petugas haji perempuan. Meski panen pujian, Puji juga memberikan catatan evaluasi yang mentereng, khususnya terkait dengan fasilitas penunjang bagi jemaah perempuan saat puncak haji di Mina. Ia mengakui, rasio toilet perempuan masih menjadi PR besar yang harus dibenahi bersama pihak masyarik Arab Saudi. Memang catatannya soal perempuan ini tentang ketersediaan toilet di Mina, khususnya yang belum sesuai dengan harapan. Tentu ke depan berharap layanan di Mina bisa diberikan lebih baik lagi. Di sisi lain, keharuan mewarnai pelepasan kloter 6 asal Lombok di Bandara Jeddah. Jemaah mengaku sangat puas dengan kesigapan petugas di lapangan. Salah satu jemaah perempuan asal Lombok, Hajah Fitriani Ma'asum Syafi'i, menceritakan pengalamannya yang jauh lebih indah dibandingkan dengan cerita-cerita miring soal haji yang pernah ia dengar sebelumnya. Alhamdulillah. Selamat datang para tamu Allah kembali ke tanah air yang sudah dimulai untuk pemulangan para jemaah haji. Dan kita nantikan kepulangan para jemaah haji asal Kabupaten Jombang di Jombang nanti tanggal 17 dan 18 Juni. Semoga mereka-mereka para tamu Allah bisa kembali ke tanah air, ke Jombang khususnya dengan selamat dan menjadi haji mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
1: Lintas informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rohman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. 7 menit sudah bergeser dari jam 9 pagi. Viral di media sosial sebuah gambar yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan dihentikan selama sementara mulai Jumat 5 Juni 2026 karena ada kendala teknis terkait dengan dana operasional hingga waktu yang tidak ditentukan. Informasi ini ramai dibagikan dan memicu pertanyaan dari masyarakat. Dan menanggapi kabar itu, Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar alias hoax. BGN memastikan gambar yang beredar bukan merupakan pengumuman resmi dari lembaga tersebut. Dalam keterangan resminya, BGN menegaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada penghentian layanan di lapangan, Mitra. BGN juga memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia, pencairan anggaran melalui mekanisme top-up dana bantuan pemerintah atau BANPER untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG justru dilakukan pada hari Jumat yang lalu. Karena itu BGN meminta seluruh jajaran di daerah mulai dari kantor pelayanan pemenuhan gizi KPPG, kepala regional, koordinator wilayah, koordinator kecamatan hingga kepala SPPG untuk menyampaikan informasi yang benar kepada yayasan dan mitra pelaksana program. BGN juga meminta proses pencairan anggaran berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Hingga saat ini tidak ada kendala yang menghambat pelaksanaan program MBG. BGN memastikan bahwa proses pencairan anggaran program MBG berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Dan lembaga tersebut turut mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mengacu pada kanal resmi BGN dan tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Sebelumnya beredar luas sebuah gambar yang mengeklaim program MBG akan dihentikan sementara akibat masalah dana operasional. Namun BGN memastikan informasi tersebut tidak benar dan seluruh layanan MBG tetap berjalan normal di berbagai daerah. Anda masih bersama kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala Mitra. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nani Sudaryati Deang atau Nani S. Deang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang baru hari Senin kemarin. Selain mengingatkan soal kejujuran, Nani kembali menegaskan sikap soal efisiensi anggaran. Dalam memimpin BGN, Nani akan dibantu oleh dua wakil kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono. Berdasarkan virtual account, saat ini ada sekitar 27 ribuan dapur SPPG, dan Nani menegaskan bahwa BGN belum akan menambah lagi dapur tambahan. Pihaknya akan hentikan di situ, akan ditata apakah dapur ini melayani sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Langkah selanjutnya adalah refocusing untuk memastikan apakah penerima manfaat MBG ini sudah sesuai kepada anak-anak yang membutuhkan intervensi gizi. Apakah 63 juta yang sekarang ini benar-benar butuh atau sebetulnya bisa dikurangi? Nanti akan ditambah dari yang belum memperoleh. Mengontrol kualitas makanan juga menjadi fokus dari Nani. Ia ingin melihat apakah dapur sesuai dengan petunjuk teknis atau tidak. Terakhir untuk 3T, pihaknya mencoba untuk mengurangi tidak menggunakan APBN, tapi belum. Nah, pihaknya juga akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, pihaknya coba kerjasama atau dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau hibah luar negeri, atau di tempat itu ada perusahaan yang besar yang bisa investasi. Ini catatan Kepala BGN yang baru, Nani S. Deang, yang menegaskan lagi soal efisiensi dan moratorium SPPG. Siapa Nani S. Deang, Kepala BGN yang baru ini? Jadi Kepala BGN yang baru, Nani S. Deang, menggantikan posisi Dadan Hindayana dan pergantian ini langsung diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi. Dan Nani S. Deang ini adalah wanita kelahiran Madiun, Jawa Timur, 3 Januari 1968 yang mengawali karir profesionalnya di dunia media. Pengalaman komunikasinya di lapangan mulai terasa sejak ia menjadi wartawan di tabloid Bangkit. Perjalanan karir Nani S. Deang di ranah pemerintahan pusat
tercatat lewat beberapa tanggung jawab krusial yang diamanahkan kepadanya. Awalnya ia dipercaya untuk menjabat sebagai wakil satu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Melalui posisi itu, ia banyak bersentuhan langsung dengan strategi pemetaan dan eksekusi program kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Dinamika tugasnya berlanjut di 17 September 2025, ketika pemerintah secara resmi mengangkat dirinya sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional. Bersama dengan pelantikan itu, ia diberhentikan secara hormat dari jabatannya di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan agar bisa memfokuskan seluruh kinerjanya pada sektor kecukupan gizi. Nama Nani juga mulai mendapatkan perhatian lebih luas saat bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Saat itu ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional BPN Koalisi Adil Makmur untuk pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Itu profil Nani S. Diang, Kepala BGN yang baru yang menggantikan Dadan Hindayana dan baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo. Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala dan kita masih ada sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Muli, Haji Arlan, disambut Wakil Bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala. Sekarang sudah di menit yang ke-29 lepas dari jam 9 pagi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti fenomena di Indonesia yang menurutnya berbeda dari banyak tren di negara lain, yakni dokter bercita-cita menjadi spesialis, enggan memilih berkarir di layanan kesehatan primer seperti puskesmas. Kata Menkes, orientasi karir dokter di Indonesia masih terlalu terfokus pada pendidikan spesialis. Akibatnya, puskesmas seringkali tidak menjadi pilihan utama bagi para lulusan kedokteran yang berprestasi. Ia menilai, kondisi ini menciptakan persepsi dokter yang bekerja di puskesmas memiliki posisi lebih rendah dibandingkan dengan dokter spesialis. Padahal, di banyak negara maju, dokter layanan primer justru menjadi tulang punggung sistem kesehatan. Kata Menkes, dokter yang bertugas di lini terdepan ini memiliki peran sangat penting karena mampu menyelesaikan sebagian besar persoalan kesehatan masyarakat tanpa harus merujuk pasien ke rumah sakit. Karena itu pemerintah berupaya memperkuat jalur karir dokter layanan primer agar profesi itu memiliki daya tarik yang sama dengan pendidikan spesialis. Menkes menegaskan dokter yang bertugas di puskesmas harus mendapatkan kepastian jenjang karir sehingga tidak merasa menjadi dokter profesi kelas 2. Menkes mengatakan pemerintah juga akan mempelajari transformasi sistem kesehatan yang dilakukan sejumlah negara termasuk Belanda dan Singapura. Katanya, Belanda dikenal sukses mengembangkan sistem family doctor atau dokter keluarga dalam 2 dekade terakhir. Model tersebut menempatkan dokter layanan primer sebagai pintu masuk utama pelayanan kesehatan. Ia juga mengungkapkan pernah berdiskusi langsung dengan Menteri Kesehatan Singapura terkait dengan penguatan layanan primer, di mana Singapura, Menkesnya bilang bahwa dokter spesialis buat orang Indonesia saja. Tapi nanti Singapura harusnya semuanya selesai di family doctor. Tugasnya adalah menjaga agar kesehatan masyarakat tetap sehat. Menurutnya, tren global saat ini mengarah pada penguatan layanan kesehatan primer, Mitra. Dokter spesialis difokuskan menangani kasus-kasus yang lebih kompleks, sementara sebagian besar pelayanan kesehatan diselesaikan di tingkat dokter keluarga atau layanan primer. Karena itu, Indonesia berupaya mempercepat transformasi serupa dengan memperkuat kompetensi dokter di puskesmas dan meningkatkan layanan kualitas layanan kesehatan dasar. Kemenkes sebelumnya mengungkapkan sekitar 99,2% puskesmas di Indonesia masih membutuhkan dokter dengan kompetensi layanan primer atau dokter keluarga, sehingga penguatan SDM kesehatan di lini terdepan ini menjadi salah satu fokus utama reformasi sistem kesehatan nasional di Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Untuk program Cakrawala, Mitra. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung di program ini. Dan kita masih ada waktu sampai dengan jam 10 pagi nanti untuk berbagi kabar dan informasi. Saya munculkan dulu komposisi bagus yang satu ini, Mitra. Anda jangan kemana-mana untuk yang sedang berada di perjalanan, semoga ini bisa menjadi teman terbaik untuk perjalanan Anda.

0: Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala. Saat sekarang sudah ada di menit yang ke-49, lepas dari jam 9 pagi, Mitra. Mitra, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pihaknya akan memperoleh kemenangan total dalam peperangan melawan Irak. Trump mengeklaim Irak bersedia memberikan senjata nuklirnya kepada Amerika. Trump menyebut kemenangan total ini akan diperoleh Amerika dalam 2 pekan mendatang. Dia juga menyebut harga minyak akan merosot saat AS memperoleh kemenangan. Ini bukan pertama kalinya Trump melontarkan janji mengenai kemajuan signifikan terkait dengan konflik itu. Gencatan senjata dengan Iran yang diumumkan pada tanggal 7 April awalnya diperkirakan hanya berlangsung selama 2 minggu, sementara kedua belah pihak menyelesaikan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Nah, ketika ditanya alasan Iran belum juga menyetujui kesepakatan, Trump mengakui Iran adalah lawan yang kuat. Trump menyebut Iran kini tidak punya pilihan. Hal-hal yang tidak pernah mereka duga akan mereka lakukan dan kini terpaksa harus mereka lakukan. Mereka tidak punya pilihan lain. Ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut bahwa Amerika Serikat segera menang, mengeklaim bahwa Iran bersedia tidak punya nuklir. Ya, Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala. Di sesi ini, Mitra, kita juga masih ada waktu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Mitra, pembagian wilayah Ryan pada sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK tahun ini sama persis dengan tahun sebelumnya. Kabupaten Jombang dibagi menjadi 4 rayon. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rejo Sunaryanto, menyampaikan bahwa pembagian rayon dilakukan agar memastikan seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mendaftar ke SMA Negeri. Dan ia memastikan pembagian rayon tahun ini sama persis dengan tahun sebelumnya, di mana wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 4 rayon, yaitu rayon 1 yang meliputi SMA N Bandar Kedung Mulyo, SMA 1 Jombang, SMA Negeri 2 Jombang, dan SMA Negeri 3. Ya. Untuk rayon 2 terdiri dari SMA Negeri Pelandaan, SMA Negeri Kabu, SMA Negeri Peloso. Rayon 3 ini mencakup SMA Negeri Kesamben, SMA Negeri Mojoagung, dan SMA Negeri Jogoroto. Sementara rayon 4 terdiri dari SMA Negeri Bareng dan SMA Negeri Ngoro. Nah, sementara itu wilayah rayon perbatasan Jombang meliputi Kabupaten Mojokerto, Bojonegoro, Lamongan, Kediri, dan Kabupaten Malang. Penentuan rayon dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar pemerataan akses pendidikan tetap terjaga, Mitra. Jadi pertimbangannya adalah menyangkut kepadatan, kedekatan, keterjangkauan, juga kemudahan. Intinya jangan sampai ada wilayah yang tidak bisa masuk rayon mana-mana gitu ya. Nah, untuk siswa yang mendaftar ke SMA, siswa memilih paling banyak 3 sekolah dan wilayah rayon. Sementara untuk SMK, memilih maksimal 3 jurusan di sekolah yang berada di dalam rayon atau luar rayon tersebut. Pada jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi non-akademik, siswa memilih 1 sekolah dalam rayon atau luar rayon yang berbatasan. Sedangkan untuk SMK, memilih 1 jurusan pada sekolah yang berada di dalam atau luar wilayah. Sementara pada jalur prestasi akademik, memiliki kesempatan yang lebih luas. Siswa bisa mendaftar pada 3 sekolah dalam rayon sekaligus, atau maksimal 2 sekolah dalam rayon dan 1 sekolah luar rayon, baik satu kabupaten ataupun kabupaten yang berbatasan. Sementara untuk SMK, memilih 3 jurusan dalam 1 sekolah yang berada dalam rayon atau luar rayon, Mitra. Nah, jadi SPMB SMA, SMK memang juga sudah dimulai pengambilan PIN yang sedang berjalan dalam sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA, SMK. Ini dibatasi maksimal 200 calon murid per hari. Dan pembatasan ini dilakukan untuk menghindari penumpukan antrean sekaligus memastikan proses verifikasi berkas berjalan lancar. Pelayanan sudah mulai dibuka hingga 9 Juni hari ini ya, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, di mana setiap harinya jumlah pendaftar yang dapat dilayani telah diatur juga melalui sistem aplikasi. Pengambilan PIN secara mandiri dilakukan maksimal 9 Juni secara online. Verifikasi dan validasi data dokumen dilakukan operator SMA dan SMK Negeri pada 29 Mei sampai 10 Juni. Setelah itu 8-9 Juni, calon siswa diberikan kesempatan melakukan latihan pendaftaran secara online agar mengetahui format pendaftarannya. Nah, pendaftarannya tahap 1 jalur domisili SMA-SMK, ini pada tanggal 11 sampai dengan 12 Juni. Tahap 2 jalur afirmasi, mutasi, dan jalur prestasi hasil lomba SMA-SMK pada tanggal 17 sampai dengan 18 Juni. Dan tahap 3 jalur nilai prestasi akademik SMA dibuka tanggal 24 sampai dengan 25 Juni. Sementara tahap terakhir untuk jalur nilai prestasi akademik SMK dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Secara umum, berkas yang dibawa calon murid sudah lengkap dan Kepala SMA Negeri 2 Jombang Budiono menyampaikan masih ditemukan beberapa kendala termasuk terutama dari pendaftar yang berasal dari luar Kabupaten Jombang dan tidak berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan Jombang. Ya, padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendaftar itu tetap harus berasal dari wilayah dalam Kabupaten Jombang atau daerah yang berbatasan langsung gitu ya. Selain persoalan domisili, kendala lain banyak ditemukan pada lulusan Madrasah Tsanawiyah terutama terkait dengan pengisian nilai rapor, Mitra. Sejumlah pendaftar belum menghitung rata-rata mata pelajaran agama sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga panitia harus melakukan pengecekan ulang. Jadi ada beberapa nilai mata pelajaran agama yang belum dihitung rata-rata sesuai dengan aturan, sehingga harus diperiksa kembali agar data yang diinput benar. Dokumen utama yang wajib dibawa saat pengambilan PIN adalah surat keterangan lulus SKL beserta dengan fotokopi dan aslinya, kemudian kartu keluarga beserta fotokopi dan aslinya, fotokopi rapor dan rapor asli, serta surat pernyataan orang tua yang menyatakan seluruh data yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski masih ditemukan beberapa kendala administrasi, Budiono menilai mayoritas calon murid sudah memahami alur dan persyaratan SPMB. Hal tersebut tidak terlepas dari sosialisasi yang sudah dilakukan kepada sekolah-sekolah asal sebelum tahapan pengambilan PIN dimulai. Syukur Alhamdulillah. Selamat melaksanakan, mengikuti rangkaian pelaksanaan ini ya, SPMB SMA-SMK tahun 2026 ini. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Saya Nini Ahmad pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini di program Cakrawala. Dan kita geser ke program selanjutnya. Tetap di 141 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Suara Jombang. Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Radio Suara Jombang.
3: Adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.

0: Yuk dengerin Dunia Anak, Radio Suara Jombang FM. Setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
2: Di malam yang sesunyi ini,
1: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi, Mitra, mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amersaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400,000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amersaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.

Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Muli Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program sekolah rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun rumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini mitra juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Radio Suara Jombang.

0: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Lintas informasi. Mitra, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang digelar pada Senin pagi dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rapat yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD serta anggota DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penyampaian raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Warsubi Mitra menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 3 triliun rupiah atau 104,73% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Jombang Mitra berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan persetujuan sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Lintas informasi. Mitra, program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTS. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang digelar pada Senin pagi dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rapat yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD serta anggota DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penyampaian raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Warsubi Mitra menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 3 triliun rupiah atau 104,73% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Jombang Mitra berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan persetujuan sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Lintas Informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Wurwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTS. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gusti Ningrum, menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Radio Suara Jombang.

0: Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM, sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggen malih, siang menika sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Gim menika wonten adicara gaweng marem pancen gawe ati ayem tertentrem nggih. Kados padatan milai tabu setunggal siang ngantos mangke tabu tiga sonten ingkang remen sangat kalian lelagon-lelagon Jawi campur sarian sumangga sami pinarak mriki. Jalur telepon WA sampun sumadyo kanca-kanca mbok bilih ngersakaken gegono nggih kula tenggo. Ampun supe nggih ngantos mangke purno adicara tabuh tiga sonten. Ampun supe ugi kalian peswetipun pancen gawe ati ayem tur tentrem. Gayeng marem Radio Suara Joma FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih matur suwun Pak Sukardi niki nggih.
1: Gayem marem ketombo ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun. Nggih.
1: Alhamdulillah sehat Mas Ari.
0: Kula ta rodok kene apelu.
1: Oh nggih ta. Tapi suarane mboten pancen.
0: Mboten ta alhamdulillah.
1: Tapi badane paling cemlingi gak enak.
0: Nggih ancine. Gorokane kala wingi sing nemen niku, mangkane wingi ku, Dek, awakmu siarana dangdut asik Suara Jombang, Dek.
1: Oh, Pak Yanto ngriki sugeng siang, Pak Yanto.
0: Nggih,
1: Pak Yanto. Iya. Nggih, sak warga sehat, nggih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, walaupun Pak Sukadi nggih sehat.
0: Iya.
1: Niku wong ngalor ngidul sing kei panganan ya.
0: Heeh.
1: Alhamdulillah Mas Ari, syukur ya.
0: Nggih.
1: Ya sugeng siang Bunda Eti kirimane.
0: Heeh.
1: Jamu kepayok.
0: Iya.
1: Sugeng siang. Mangke diparingi batik Tuban nggih.
0: Batik Tuban?
1: Nggih.
0: Nggih. Kula cawisaken rumiyin nggih.
1: Nggih. Nggih. Salam-salam.
0: Monggo Pak Sukardi.
1: Salami kangge Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Wonten mate Abram.
0: Inggih.
1: Nggih. Sugeng siang Pak Usman.
0: Inggih.
1: Kali niku oh Pak Breng kali Bu Breng.
0: Nggih.
1: Gilang Pak Jono.
0: Nggih.
1: Wawan Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Okay. Pati paniku Bu sinten nggih mirengaken ta.
0: Nggih.
1: Sing ngebreng terus niku.
0: Sing
1: ngesong.
0: Nggih.
1: Sing sugeng siang. Terus wonten malih Mas Iman.
0: Nggih.
1: Salam sedaya ya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Nggih kangge Mas Ari matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukardi saking Tlatah Parimono Utara. Ten wingkingipun Pak Sukardi niki enten Pak Cip sampun siap niki. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Cip niki ne radione dicilikne dhisik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, matur suwun. Monggo pesenipun.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem. Tur tentrem.
0: Matur suwun sanget Pak Cip saking Tlatah Wonosalam.
2: Niku Mas, setu legi mawon.
0: Setu legi?
2: Nggih,
0: setu legi.
2: Senajan lemu gelinuk-gelinuk.
0: Nggih, kula padosaken rumiyin sumangga.
2: Salame wonten Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Oke, wonten Mama Titi.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Jono Sasmito. Oke, wonten Mas Alan, wonten Pak Yanto, wonten Bu Wawan Wardiani.
0: Nggih.
2: Oke, wonten Bu Eti, wonten Mas Gilang Pranata. Oh. Oke, wonten.
0: Wis sampean tambahi dhewe jenenge. Nggih,
2: Landari.
0: Nggih, lanjut.
2: Nggih, wonten malih Mas Wandi Pucuk Lamongan.
0: Nggih.
2: Nggih, kagem samudayane mawon Mas.
0: Nggih, siap. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Cip saking Tlatah Wonosalam. Kula trami penelpon kali rumiyin nggih. mangke konco-konco lintuni pun nggih kula tenggo. Ampun supe, sedaya tuhung ngantos mangke purna dicara tabut tiga sonten. Sesarengan kalian Ari Suara Jombang nggih menika wonten dicara gaing marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumangga.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.
2: Niki wau kabar saking pemerintah Kabupaten Jombang, Pak Sekda, sesuai kalian arahan Aba Bupati Jombang, niki persiapan kangge tahun ajaran baru Sekolah Rakyat 2026-2027 melakukan ngecek langsung niki data sing terami niku kali data ten lapangan niki cocok napa mboten. Ingatan-ingatan niki sing dilakukan kalian pemerintah Kabupaten Jombang kersani niki sing saestu angsal napa niki kuota mlebet dateng Sekolah Rakyat niki pas. Termasuk niki kanca-kanca saderenge kula nrimo telepon panjenengan nggih. Presiden Prabowo niki nggih sanjang nggada harapan ingkang ageng sanget sedaya siswa Sekolah Rakyat niki saged ngangkat derajate tiyang sepuhipun lintang pendidikan. Nah, lintang Sekolah Rakyat niki wau mature Pak Presiden, dawuhe Presiden ngeten, pendidikan niki nggih penting nggih to. Penting kenging nopo nggih. Harapane lintang pendidikan niki nggih saged mengubah kehidupan keluarga. Niki sing disampaikan Pak Prabowo, Pak Presiden minggu kala wingi ten Bali waktu maringi pidato ten gene Sekolah Rakyat menengah pertama Pitulas Tabanan Bali. Ya, niki nek jan pengen pirsa sambutane Pak Presiden jenengan mirsani ten gene YouTube Sekretariat Presiden. Ya Pak Prabowo niki Pak Presiden sanjang Sekolah Rakyat niki program kangge bantu masyarakat khususipun lari-lari saking keluarga mboten mampu kersane angsal sekolah ingkang sae. Tujuane nopo? Nggih maringi kesempatan kersane saged gadai peluang kelompok masyarakat sing mboten mampu menika menghadapi keterbatasan ekonomi, gitu. Ah, pemerintah niki hadir lintang Sekolah Rakyat niki, wow, ngoten. Enten sinten malih niki, mbok bilih ngersakaken gegono 8777 kula tarami malih tenggane jalur WA nggih saged. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo Bu Wawan peswetipun.
3: Pancen gawe ati ayem tuh.
2: Matur suwun. Sehat pawartos panjenengan.
3: Alhamdulillah, Bu. Nyenengan nggih.
2: Kula rada iki keterak flu e.
3: Oh, alah.
2: Adem panas malen awake wingi mangkane mboten siaran kula.
3: Oh, nggih. Ya, mugi-mugi nang sehat.
2: Amin. Napa malen nek kena AC iki aja, ademe ra ukur.
3: Nggih, niku
2: dipateni sih. Nggih, niki engke nangis komputere. Nggih. Niki mangke ngersakaken lagu napa jenengan?
3: Kula mangke nyuwun Bengawan Sore.
2: Bengawan Sore? Nggih. Oh, nggih. Kula cawisaken rumiyin, nggih.
3: Nggih. Sarang.
2: Salamipun kagem sinten?
3: Nggih, Mbak Yukula.
2: Bu Girah. Nggih.
3: Bu Sinten.
2: Nggih.
3: Bu Breng sekalian.
2: Nggih.
3: Bu Dati.
2: Nggih.
3: Mama Titin.
2: Mama Titin, nggih.
3: Nggih, Pak Sukarti, Pak Yanto, Pak Jono, Cawit.
2: Nggih.
3: Masalam. Bang Imam.
2: Nggih.
3: Ababran.
2: Nggih, lajeng.
3: Kalian... Bang Gilang.
2: Bang Gilang.
3: Nggih.
2: Asal pambagi jenengan saking Pak Yanto niki. Napa-napa?
3: Jenenge kula ditambahi Pak.
2: Nggih, Pak Cep niki mesti senengane nambahi.
3: Nggih. Kula nguyu-nguyu dhewe.
2: Nggih nek takok jenengin takok Pak Cep ae stok jenenge kathah. Nggih.
3: Nggih. Kalian Pak Cep nggih.
2: Nggih. Oke sinten malih.
3: Basa Sunda.
2: Nggih.
3: Mama Yeti.
2: Mama Yeti nggih lajeng.
3: Pun.
2: Sedaya mawon nggih.
3: Nggih. Kula niku Gong.
2: Napa?
3: Sanjang.
2: Pripun?
3: Niku radio siyen niku lak enten napa sandiwara.
2: Nggih.
3: Nggih. Kamandanu.
2: Nggih, Arya Kamandanu.
3: Lah.
2: Diperankan oleh Ari Suara Jombang.
3: Dereng, jenengan dereng.
2: Nggih.
3: Melebet.
2: Pendengar, sesaat dereng. Lagi gitu ya. Tase kita ikuti bersama.
3: 90-an.
2: Nggih. Ngrungokno kula nggihan.
3: Oh, kula ngrungokno kaupeng sak anak kula.
2: Nggih. Terus ya napa? Oh, cerita nek jaman biyen iki enten sandiwara radio ngoten nggih.
3: Arya Kamandanu.
2: Nggih. Disetelno ta kapan-kapan?
3: Napa?
2: Disetelno ta?
3: Kan waktune.
2: Lah nggih waktune wis entek nggih.
3: Waktune wis digawe
2: informasi.
3: Semua informasine kuat ana njenengan.
2: Nggih ancine nggih kita ngoten.
3: Nggih pon ngoten.
2: Nggih, nggih monggo. Nggih
3: matur
2: nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Wawan saking Tlatah. Niki nggih, geneng enten sinten malih niki. Monggo Mr. Bram. Gayeng marem Radio Suara Joma FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur suwun Mr. Bram, sehat pawartosipun.
4: Alhamdulillah.
2: Pes wete riyen, pes wete.
4: Gayeng marem gay tombo ati ayem.
2: Nggih.
4: Tur tentrem.
2: Nggih, matur suwun sanget. Pripun pripun?
4: Niki ojek kelelekan telon.
2: Ah, telo kaspe napa telo rambak?
4: Niku kolok Mas Ari.
2: Oh, enak.
4: Campur gedang campur telo rambak.
2: Tapi nek tenggorokan loro ya gak enak.
4: Nggih, tapi sak niki swara sampean jos iku mang.
2: Mosok, berarti nek swara flu iki tambah jos ngoten berarti nggih.
4: Wong kula niki memang swara flu itu kalau saya dulu loh Mas
2: niku okay.
4: Nek nyanyi barang tambah
2: poena. Nggih, nggih, nggih. Nggih, selamat menikmati koloknya.
4: Nggih, niku wonten salam kangge Pak Yanto.
2: Nggih.
4: Anten kenjane Bunar sih.
2: Nggih.
4: Mas Ari.
2: Pripun?
4: Pompong ketemu kalau jenengan. Umpomo.
2: Nggih. Mboten napa-napa jenenge umpomo.
4: Soale nggih penggemar niku lak mencari hiburan.
2: Nggih.
4: Niki namanya lak campur sari.
2: Nggih.
4: Nah, ini campur sari maksud kula. Lah nek umpomo kaya selendang biru ngaten
2: nggih. Nggih.
4: Itu nek dilebutaken nek terus masalahnya mboten iso abah niku teng dalu mamane
2: nggih
4: kecuali nek kaya napa nggih yang lut ngoten lho Mas maksud kula niku
2: nggih
4: niku umpama njaluk kados sawangan niku enten Mas sing kaya penak ngoten mboten kaya lah ngoten
2: nggih
4: terus sak niki niki jenengan kula dipun paringi tuwa Arya Galih. Arya Galih kali Sagita Mas.
2: Nah,
4: niki alun-alun nganjuk.
2: Nggih. Niki kula rungokne riyen nggih.
4: Nggih, dilamutan kene. enggak jauh berbeda maksud kula. Wow, kurang akan ten TikTok.
2: Kurang
4: akan ten TikTok.
2: Nggih.
4: Ngoten maksud kula kajeng usul, wah, dadi gede seneng nang masari moso. Ah, wah kacang. Yen nek tuwa geleng-geleng, wah, ya gak popo ya ngantuk ya.
2: Amargi memang nek napa niki program sing tegese campur sari niki nek jenengan wau sanjang enten alunan dangdut koplo lah niki nek misale mboten enten program goyang dangdut malam nggih saged mlebet lah niki karena amargi enten program goyang dangdut malam mlebete niki dalu lah yeah. Niki wau nah, sing jenengan request niki kedah kula yeah. Rungokne dhisik nek jaman siang yeah. Niki ten radio mangkane ten radio niku enten musik direktor niku bagiane yeah. Nyeleksi lagu ndi sing yeah, iso yeah, diputer ndi sing boten tugale kala wingi enten sing ngersakaken lagu enak iki penak lagune tapi lagu AI lagu AI
4: oh kartu Pak Jono niku
2: nggih niku boten saged diputer
4: kalau kasarane editan kalau ngoten
2: nggih niku cara ngoten hasil karya memang karya dari teknologi yang AI niku wau artificial okay, okay. Intelligence ngoten lho kecerdasan buatan
4: nggih
2: niki kene mlebet niku kabeh waduh soro niki nggih
4: Bapak Ceng ngeten lho Mas
2: nggih
4: nek dalu niku ngamung Rebu kali Senin bau dalu ngoten lho Mas
2: nggih
4: maksud kula kan menyadari kok
2: Pak lah, ngeten berarti ngeten dados jenengan nek ngersakaken lagu monggo request riyen dados singken disiapaken lagune niku ngoten dados misale lho nggih ta penak ta dados list-list lagune niku diparingi ngoten namine
4: ya maksud kula niku Mas kaya
2: ya napa nggih
4: kaya nggone niku lupi apa ya situ ya
2: napa
4: lu pucuk di karep niku jambu alas
2: nggih
4: jambu alas niku nek sing kadang kok kan tambah nemen niku kaya koplo niku
2: lah niki mangkane kali kanca-kanca niki nggal titik digoleki sing mlebet koplo niki dilebetaken sing ten dalu sing kan madosis tunggal setunggal niki file tasian ngoten lagu
4: kan. Kalau rumin jaluk pegel melarat buat tengah sal nih kok.
2: Gih.
4: Pak Karsi jaluk pegel melarat.
2: Gih kedah ngoten kedah nih kengkin kalau tak sanjang ten konco-konco gih kersane ten gane campur sari adi coro campur sari yang ngatan kengkin genyel lagune kedah gih campur sari minimal suarane sing campur sari kising ya opo sih enten gending-gendinge enten nopo nih gih gamelan nih ngoten buatan aransemen dangdut koplo niku ketinggal lo mister. Keng gitare niku ketinggal, keng kendangane ketara lho. Keng kendangane.
4: Aku ngomong kali njaluk ngucap seneng ngoten to
2: ora. Nek kula seneng-seneng mawon, tapi niki nggih memang ancine niki programe ngoten e. Mangke nek jane ngersakaken sing niki engken tengene goyang dangdut koplo, goyang dangdut malam niki engken di siapaken list lagune. Jane WA mangke.
4: Niku Arya Gali kaya mboten sepinter
2: Mas. Nggih, mungkin kula rungok, mungkin kula rungokne riyen nggih.
4: Nggih. Mangke nek mboten oleh Mas. Pancet wis kok ngoso
2: sudah ora
4: cinta.
2: Lagu campur sari ku wata lho. Lah nggih.
4: Nggih niku mawon napa pokoke asli dadi kempot mawon lah niku. Nggih. Kula dikai perawan Kalimantan tapi dadi kempot tapi kok kaya mboten enak ngoten lho.
2: Oh ngoten. Geng-geng kula padosane sing penak riyen nggih. Sabar riyen nggih.
4: Tenggadul ku nek digetaken ku penak ngoten lho Mas.
2: Nggih.
4: Ngampang ngoten
2: lho. Betul, betul.
4: Pacene.
2: Mangkane kan boten, mangkane kula kadang kala niku nggih. Ayo sing dijaluk iki ojo sing live do acara. Biasane enten tayupan tapi ero do YouTube gak rekaman ku dijaluk. Ah. Hal-hal do mboten masalah waktune barang tapi enten sing kualitas kualitas niku mboten kualitas niki kualitas lagu sing rekaman. Terus memang nggih kedah pokoknya kedah mangkane penyiar niki mboten mek golekno lagu muter ngon boten. Nggih kedah menyeleksi saestu sangat. Ngoten nggih Mister nggih.
4: Oh siap. Nggih. Mangkene angel-angel ngedang niku wau gampang kan. Gak ngono pamel bojo.
2: Nggih.
4: Oh enak pamel bojo niku.
2: Nggih.
4: Jawet cengkok jawet.
2: Nggih. Suwun nggih Mister nggih.
4: Nggih Mas.
2: Nggih.
4: Matur mbah nuwun.
2: Sami-sami.
4: Wanten.
2: Nggih.
4: Nggih,
2: siap
4: sembuhan kan
2: nggih.
4: Matur sembuhan nuwun.
2: Monggo monggo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mr. Bram saking tlatah Brambang nggih. Niki pun keliwat menit 30. Wancinipun tahukah Anda rumiyin nggih kula puteraken mangke kula sembung kula kali madosi lelagon ingkang sampun disuwun kalian Mr. Bram. Kanca-kanca lintunipun gabung kali kula lintang jalur WA nggih saged. Monggo WA 0812-3599-3737 nggih. Kula jeda rumiyin enten tahukah Anda mangke kula sembung kalian lintas informasi ugi informasi lintunipun. Setya tuhu ngantos mangke purna dicara tabuh tiga sonten nggih menika wonten adicara gayeng marem pancen gawe ATM tur tentrem. Sumangga.
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, biasanya seorang pejabat bisa menerima suap hingga miliaran rupiah lantaran memuluskan sebuah proyek. Namun berbeda dengan dua operator alat berat Cina ini, Chen Ziliang dan Chow Yuchun terancam dipenjarakan setelah pejabat Singapura menuduh mereka melakukan suap sebesar 1 dolar Singapura atau setara 10 ribu rupiah. Keduanya diduga menerima suap dari supir truk karena tidak menunda pengumpulan sebuah kontainer ke truknya. Tak tanggung-tanggung, uang suap tersebut diberikan selama hampir 3 tahun. Karena hal itu, keduanya terancam dipenjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 ribu dolar atau setara 1 miliar rupiah.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campursari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center

0: 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTS. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lelagon saking Niken Salindri kalian Valden alun-alun Nganjuk kembar campur sari. Niki sampun kula puteraken nggih, mugi-mugi saged nambahi endang swasana Mr. Bram. Ingkang Aryo Galih ngapunten, mlebete ternyata memang mlebet dangdut koplo Indonesia. Ngaten nggih, mangkane kula cawisaken nika Niken Salindri. Enten sinten malih menika? Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jono matur suwun. Monggo pasuwetipun Pak Jono.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentu.
0: Nggih matur suwun sangat. Radio ini pun volume di off akan mawon mboten napa-napa. Sampun nggih dipateni mawon. Alias di off nih. Niki pun pireng ten HP niki.
1: Kalau wingi.
0: Ah niki tasik dereng. Nek feedback niku tasik dereng, mboten saged dicolong niki.
1: Mboten.
0: Nggih, pripun?
1: Nggih. Kalau wingi dong. Mantun nggih mboten siaran pek jenengan nggih.
0: Dinten apa niki? Nggih kalau Senin nggih, pas KO iku lho.
1: Oh, bareng mriki nggih KO listrike.
0: Wong flu niki berat ya, serap-serup terus awak geng ngadem gak karu-karuan nggih niki alhamdulillah wis ga istirahat sedina.
1: Oh, ngadem njenengan niku pun bawang putih.
0: Oh, bawang putih mawon. Wis dikongkon leren diluk kongkon istirahat diluk nggih alhamdulillah wis istirahatno sedina wingi pun penak. Masih durung 100% iki.
1: Spontan dengan pun tasik anu.
0: Oh tasik sekecong ke?
1: Ini tasik ngecil. Tapi jangan jenis. Wong penyiar.
0: Oke, wong lisan jenis penggawean nih.
1: Penggawean nih.
0: Tapi ngeten niki siaran kali jaketan niki pawa enak anjene.
1: Nggih. Lah nggih masih dipateni ya kancane sing
0: nggih.
1: Bengok-bengok.
0: Nggih. Nggih mixere ngen bengok-bengok.
1: Mixere.
0: Nggih Pak Jono alhamdulillah niki mangke jan ngersakaken lelagon apa Pak Jono?
1: Nah, enggak tak jaluk tapi enak suara nih.
0: Napa niki?
1: Pucat tapi lah.
0: Heeh,
1: nggih. Mending sumila niku.
0: Napa?
1: Mendung Sumila.
0: Mendung Sumila. Nah, niki Pak Jono Mendung Sumila. Niki biasa maring maringi PR kula lagu niki, tapi alhamdulillah mesti cetos doyo, nggih.
1: Lho, lek kula kula pirsan eri. Dadosen yo tuh radio no, napa lagu-lagu nopo niku enten penyari, penyanyi ini.
0: Nggih. Nggih.
1: Lek sing kula wingi kula suwun kan kula njajal.
0: Ancene pewenak. Wong kula nggih penak ancene wong kula seneng kan. Wong lagu-lagune Roma niku. Lagu-lagune Roma niku di AI sedaya enak-enak tambahan.
1: Nggih. Tapi mboten masuk ten radio
0: nggih. Nggih mboten masuk niku bagian dari ya nopo nggih cover lah bahasane niki nek.
1: Nggih. Lagi jenengan onen berita nih lo sekolah rakyat Alkam Dulina Mas Ari.
0: Nggih.
1: Pripun? Negara ngekek biaya orang yang tidak mampu.
0: Nggih. Nggih.
1: Nah, biaya kuliah gratis nih kung ya wonten.
0: Enten.
1: Tapi langge barengan ya anak kulo tapi nyatane nggih kesalip sing numpak becak.
0: Nggih, nggih, nggih,
1: nggih. Alhamdulillah anak kulo pun lulus Mas Ari.
0: Nggih, nggih.
1: Tapi wisudane
0: alhamdulillah.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Dados wingi dengan sidang.
0: Oh sampun.
1: Sampun bareng 4 dosen
0: nggih. Alhamdulillah lancar sedoyo nggih.
1: Iki rang napa? Gelang niku Mas Ari. Sarjana.
0: Oh, alhamdulillah masuk bona. Bangga niki yang sepuh ngeten niki nggih.
1: Lah nggih. Anak sopo?
0: Anak sopo?
1: Iku dididikno ing garane.
0: Yes, nggih Pak Jono, mugi-mugi mawon lancar sedoyo. Nggih. Barokai ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Barokai kangge larene kangge sedoyo keluarga.
1: Nah, ngerang nggih pancen larene nggih. SMP dengan SMP 2.
0: Nggih.
1: SMA 2 coba karo
0: masuk.
1: Lagi lari
0: nih. Anak isopo.
1: Bonan ibu
0: Pak Jono.
1: Salam sedoyo.
0: Nggih, salam kagem sedoyo mawon. Nggih, nggih.
1: Nggih. Pun kadang ngoceh ngen dikrumaken liyan.
0: Nggih.
1: Matur sembah
0: nuwun. Sami-sami Pak Jono, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Jono saking Klatah Tembelang. Konco-konco, Pak Yanto sekedap nggih. Jam kali niki wancine kata inspirasi rumiyen. Mantun iku kula trami penelpon setunggal malih. Ngaten nggih. Setya tuhung ngantos mangke purna dicara tabu tiga sonten nggih menika wonten dicara geng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem sumangga.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Mahatma Gandhi bilang, hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya. Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
2: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Nggih matur nuwun sanget ingkang setya tuhu. Nggih menika wonten adicara Gayeng Marem Pak Yanto matur suwun kula trami rumiyin. Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Matur suwun. Sehat Pak Yanto. Nggih wilujeng siang. Niki dek ambek radio ta radione disetel banter iki.
5: Ambek radio?
4: Kideken.
5: Mboten kena-kena.
4: Oh, kena-kena. Nggih. Alhamdulillah.
5: Pireng nggih?
4: Pireng.
5: Sekolahane rakyat dong itu Tunggorono mriku lho.
4: Sampean kok semerap mawon.
5: Lho awake dhewek. Kayak dadi iki Mas Ari.
4: Oh, nggih.
5: Pinggir sawah.
4: Nggih, pinggir sawah.
5: Enak iku ngene ide gudang iku lho.
4: Nggih, ide gudang nggih.
5: Nggih.
4: Kok nate mlebet mriku ta?
5: Wah, gelak bendino awake dhewek iki.
4: Lah napa?
5: Dadi sego. Sego bungkusan yang kerja niku wong Bandung.
4: Nggih.
5: Wong Jawa tok.
4: Nggih. Bandung pundi?
5: Bandung mriku Jawa Barat.
4: Oh, sing kerja ten mriku.
5: Nggih.
4: Niki info valid ta niku.
5: Lho, kandhane kok winginane niku dibelakan sapi limo.
4: Dibelakan sapi limo.
5: Kale. Kale Pak Prabowo. Kale mriku.
4: Dibelak ten mriku.
5: Nggih. Kro awake dhewek.
4: Nggih, alhamdulillah nggih. Pak Yanto. Nggih,
5: niki langgam niki.
4: Napa niki?
5: Enake napa nggih? Iku anu ilange gelang kalung
4: apa? Ilange gelang kalung.
5: Nggih.
4: Oh, nggih.
5: Meter Bam.
4: Nggih.
5: Bu Wawan.
4: Nggih.
5: Kali Bu Kira.
4: Nggih.
5: Pak Bren.
4: Nggih.
5: Mama Titin.
4: Nggih.
5: Pak Cip.
4: Pak Cip nggih.
5: Nggih, Pak Sadi.
4: Nggih.
5: Kali Mas Gilang.
4: Nggih.
5: Kalian Bu Juminten.
4: Nggih.
5: Nggih kalian. Mriko Pak Mas Wandi enten. Teko Pucuk Lamongan.
4: Oh niki biasa mlebet gian.
5: Nggih ngene. Pas Ade.
4: Oh ten Ade.
5: Nggih Pucuk Lamongan
4: mriku. Pucuk
5: Lamongan ya.
4: Mboten Semerap kula bongkote mawon.
5: Pucuke pring ngeten
4: niku. Bongkot mawon kula.
5: Nggih ibaratne pucuke pring.
4: Nggih.
5: Pak Jono nggih.
4: Nggih.
5: Dene jenenge sedaya kemawon Mas Ari.
4: Nggih Pak Yanto.
5: Nggih matur nuwun asalamualaikum.
4: Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Yanto. Ingkang sampun gegono nggih. Walupitu setunggal pitu kula paringi kesempatan setunggal malih gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Matur suwun monggo Bu Ati.
6: Gayeng marem panjen gawe ati ayam cor tentrem.
4: Matur suwun. Sehat pawartos panjenengan Bu Ati?
6: Alhamdulillah sehat Mas.
4: Alhamdulillah sehat.
6: Jenengan tas pundi terasi batuk?
4: Nggih, pilek awake panas, adem panas.
6: Awake mamas.
4: Mm-mm.
6: Terus?
4: Dase telu ngoten ta? Heeh. Terus moro ngoten, gak duwe-duwek ngoten ta biasane?
6: Nggih, terus gak duwe-duwek ter lemes.
4: Heeh, akhire lemes. Alhamdulillah pun sekecoh niki.
6: Nggih, syukur alhamdulillah jenengan sampun saged siaran.
4: Nggih. Wingi mboten saged siaran mergi KO kula.
6: KO ne saitik wae.
4: Bu Wati. Niki mangke dikancani kalian lagu napa?
6: Kula nyuwun Langit Mendung Kutha Ngawi.
4: Langit Mendung Kutha Ngawi. Nggih. Versi sinten?
6: Terus Mas Ari.
4: Terus kula mawon.
6: Nggih.
4: Kula paringi sing sekeco mangke nggih, sih.
6: Nggih, kula sing enak to, Mas.
4: Oh, nggih. Nek biasane kan dalang pur.
6: Lan hamenika sinten?
4: Cobi mangke kula intipne niki nggih. Niken salindri purun apa boten?
6: Lho, Mas mari diputer wonten lho, Mas.
4: Duh, nik boten nyeten. Nek ten Adicara Gayeng Marem, penyanyine sapa wae? Misalnya Didi Kempot nyanyi ping pindo, ping telung mboten napa-napa.
6: Oh, ngaten.
4: Nggih. Amargi
6: menawiten dangdut?
4: Nggih, dangdut niku kontrake beda.
6: Oh, beda lagi.
4: Nggih.
6: Kontrake ya napa?
4: Wis ket biyen nek ngeten iki. Syarate niki wis umume ngoten.
6: Oh, ala, kula mboten ngertos ya, Mas.
4: Lah sampeyan nanti ae gak ngerti.
6: Kula, nggih ten mriki tapi mboten
4: mau. Ya, mangkane ta penten mriki. Mbok mriko. Salame kagem sinten?
6: Kagem yang mangdap niku sinten?
4: Dik Yanto.
6: Oh, Dik Yanto. Sing pas niku dere metu untune niku ta.
4: Nggih, niku pun Powel. Nggih.
6: Pak Jono.
4: Nggih.
6: Bu Wawan, Bu Kira.
4: Nggih.
6: Bu Juminten.
4: Nggih.
6: Pak Breng Bu Breng.
4: Nggih.
6: Kalian Teh Sami Sundo.
4: Nggih.
6: Mas Gilang. Mas Prayogo kok gak ngerti suarane sih? Gak ngerti kuwi ani.
4: Nggih, tukaten pundi niki? Semoga-moga.
6: Ya ngilang, paling nikah Mbak Lastri.
4: Dek Lastri ta?
6: Nggih.
4: Paling.
6: Terus gak mau jawab lagi.
4: Wis gak goleki sing liya-liyane akhire
6: nggih. Iya, gak goleki liyane Dek Lastri tok ae. Mama Gye. Yeti.
4: Nggih.
6: Oke, Bunda Eti.
4: Nggih.
6: Kalian Abah Bram.
4: Nggih.
6: Matur sembahan Mas Ari.
4: Sami-sami Bu Wati.
6: Assalamualaikum
4: monggo.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati saking Tlatah Kaliwungu matur suwun. Kula panggih kali Mbak Penceng request lagu Podang Kuning. Salam katur Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Jono ugi sedoyo kemawon Mas Ari. Matur suwun nggih, matur suwun ugi. Baloso ten gene kantor niki Mas Ari. Kali nyetel radio. Wah, wow, radione opo iki merke kira. Model 421 MP3 kakean triple iki koyo erek triple iki nemenen. Lah iki olere bas iki nanti iki kok gak ono Baloso, Baloso. Mbok ditukokno potensone iki. Olere bas sampean iku lho. no dendi diunter titik base ngoten lagi diunter ya apa iki kencenge base gak ono tribele dibuka wake suarane dadi ngejeling niki nggih balance rada kengiwon volume gak patek banter lah lumayan. Balasa matur nuwun sanget nggih. Niki mangke diputeraken gending dalang sapa nyono Mas Ari salamipun kagem sedaya kemawon. Suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Salam kagem sedaya kemawon ingkang sak mangke sami andok mi ayam Mbah Loso ten gene Poh Jejer. Selamat menikmati kemawon. Menika setunggal lagon kanca-kanca ingkang sampun sumadyo dipun suwun kalian Pak Jono. Uut Salsabila mendung sumilak tegese boten sios udan boten sios Jawa mendunge pun sumilak duka niki nggih kenging angin kegawa angin sami midhangetaken ngantos mangke purna dicara tabuh tiga sonten nggih menika wonten adicara gaing marem pancen gawe ati ayam tertentrem sumangga.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTS. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.
2: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supir nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur teng.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur

0: Setelah atas kawan koma sugal radio suara Jombang FM dalang sopo nyono ini kewa kok ge kasusu kajengi medal enten lelagon kali Vera Fitria kali niken salindri langit mendung kutho Ngawi ge intronya hampir sami ge dalang sopo nyono kali podang kuning wow nah niki kalau paringi sing rodok seger-seger titik kersane jenengan sedaya cek mboten blenger ngaten ge mbok bilih ngersakaken gegono male kula tenggo 87 1 7 1 7 utawi ten jalur WA nggih saged 08123599 3737. Ampun supe enten sinten mriko gayeng marem ka pancen gawe ATM tertentrem di kupas wetipun nggih sugeng sonten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gayeng marem kaya ayam tur tentrem.
0: Nggih matur suwun, Pak.
1: Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam. Salam kula nggih dijawab no.
1: Sampun. Waalaikumsalam.
0: Iya sih. Kan kula mesti nek nyapa niku ngeten sik jenenge program iki sik. Gayeng marem utawi dangdut asik suara Jombang sugeng sonten assalamualaikum. Lah, baru jenengan jawab waalaikumsalam ngoten. Sehat Pak Breng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, nglelir ta niki.
1: Mboten nyetel ket mulai awal kok.
0: Nyetel ket mulai awal.
1: Mulai Pak Tukar diwa.
0: Dereng saged mlebet.
1: Nggih, tunggu
0: ya. Ditunggoni.
1: Nunggoki.
0: Nggih pun. Hawane ya napa niki?
1: Hawane nggih mewah ngoten.
0: Mewah sem niki nggih, silir-silir angine.
1: Iya, mewah mepet awal.
0: Nggih, nek sampean tapi sing liyane.
1: Ini babano ora
0: urus. Mepet barongan, mepet omahe tangga nih.
1: Nah, aku mung gak tangga ya.
0: Kiwa tengen tebu. Kiwa tengen tebu penak wis. Engko nek golek pengen legi-legian ya langsung mek nebang ngoten mawon.
1: Iya.
0: Request lagu napa niki? Sapu Tangan Merah ta?
1: Boten.
0: Napa lagune? Bojo Loro.
1: Boten Semanggi Surabaya mau.
0: Semanggi Surabaya?
1: Nggih.
0: Kula padha saken riyen nggih. Versine sinten sampean pingine?
1: Sakine.
0: Versi sing nyanyi niki yo, ngersakaken sinten sing nyanyi?
1: Wadah ngerti
0: nggih. Semanggi Surabaya nggih. Nggih, Semanggi Surabaya kula cawisaken riyen nggih. Nggih. Sing pawe enak pokoke. Atur pambagyo kagem sinten?
1: Pak Tukardi apa Bram?
0: Nggih.
1: Wiwi.
0: Nggih.
1: Terus Mama Yeti.
0: Nggih.
1: Pak Jono Kolowau.
0: Nggih.
1: Wonten Duwati. Wonten Mas Alan, Mas.
0: Nggih. Terus sinten male?
1: Itu. Aduh, tonggo dhewe Bojo Minten.
0: Bojo Minten, nggih. Tonggo dhewe Bugirah niku nggih tonggone sampean lho.
1: Girah. Oleh Lore Ril.
0: Nggih. Niku tunggale laler menclok Lore Ril.
1: Iya kepreset.
0: Nggih.
1: Eyang Dimin Mojowa, Mojokerto.
0: Nggih, Eyang Dimin Su Sudiono ta sapa?
1: Nggih. Niku tangga kula Pekuwon nggih.
0: Tanggane jenengan ta?
1: Bantal ngetan. Pasartawan.
0: Bangsal ngetan oh daerah mriku.
1: Jawaras.
0: Nggih.
1: Terus sinten dong Pak Jono sampun nggih.
0: Nggih sampun.
1: Pak Yanto kalau wau kadek liwatan.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Kami Sindo.
0: Lajeng sinten?
1: Napa?
0: Lajeng sinten male?
1: Sinten malih nggih sampun.
0: Sedaya mawon nggih.
1: Nggih.
0: Kuwatir gak nutut waktune. Nggih, monggo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca, ternyata niki pun jam kali langkung sekawan dasa menit. Kula puteraken lelagon rumiyin nggih amargi asare mangke niki jam 3 kirang 7 menit e. Kuwatir mangke mboten niki. Mboten apa niki? Mboten nututi nggih. Ayo iki. Sinten niki Baloso sampean setel sing buanter untir titik base nggih. Masih protol mboten enten potensone niki. Kula paringi Vera Fitria dalang Soponyono spesial kagem panjenengan. Sumangga.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun rumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Radio Suara Jombang.
3: Gewan ciri pun kalau kedah pamitan rumin saking adi coro geng marme di sidinten menikong ge pas niki mantun niki kalau closing pas adan mangke kalau sembung lelakon terakhir enten langit mendung kutho Ngawi kalau aring kang tugas derek pamit matur suwun sugeng sonten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang digelar pada Senin pagi dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rapat yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD serta anggota DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penyampaian raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Warsubi Mitra menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 3 triliun rupiah atau 104,73% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Jombang Mitra berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan persetujuan sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui

0: Aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTS. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTs. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Wurwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTs. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para

TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
4: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
6: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
5: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawudu. Qala ngendika sapa Dawudu Nabi Dawud. Idkhaluka yadaka fi famittinina. Idkhaluka utawi oleh nglebokake sira. Yadaka ing tangan ira fi famittinina ing dalem cangkeme pira-pira ula. Ila anta beluga al-mirfaqa illa anta belugo marang yento tumeka sapa sira al-mirfaqa ing sikut fayaqdumaha mongko nuli nyokot apa ula ha ing yadaka. Iku khairun luweh bagus laka kedue sira min antas ala saking yen ton jaluk sira man ing wong lam yakun kang ora ana sapa man lam yakun kang ora ana lahu iku kedue man apa syai'un suwiji-wiji tumakana mongko keri-keri ana apa syai. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Dawudu. Nabi Dawud ngendika. Dadi niki senajan dawuhipun Nabi Dawud Bapak Ibu bukan berarti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku tidak berlaku. Makanya istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang jatuh paling akhir di urutan para nabi niku nyempurnakno ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Jadi nek sekirane ajaran-ajaran nabi-nabi riyin niku masih layak, nggih tetep berlaku sampai sekarang. Contohnya kaya nikah. Nikah niku ajarane Nabi Adam, Bapak Ibu. Wonten. Dadi nggih berlanjut sampai saat niki, sampai ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pada prinsipnya ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku disempurnakan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih jenenge nyempurnakno niku nek anjene ijek layak ya terus lanjut. Tapi nek sing mboten layak nggih mboten berlaku. Nah, kaya nikah niku ajarane Nabi Adam. Nggih, berlaku terus sampai sekarang bahkan nggih sampai benjing tenggene swarga. Dadi nikah niku syariat nikah niku sampai berlaku tenggene swarga. Dadi mangke teng swarga niku jek enek nikah malih Bapak Ibu. Nek liyane wis gak enek, salat wis gak enek, poso gak enek, tapi lek nikah ijek enek. Nalika wazawajnahum bikhurin in. Aku nikahno nang nggone wong-wong iku karo khurin in. Widodari. Nggih, dadi penghuni-penghuni surga niki mangke bakal dinikahno kalih widodari, tapi ya sing lanang-lanang oleh widodari. Wonten lha nek wedok-wedok ya ora oleh widodara. Ora enek widodara niku. Sing enek mok widodari. Iku jatahe wong lanang-lanang, ngoten nggih Pak nggih. Matek wong lanang siji dijatah 40, Pak. Temenan ledeh temenan jenengan. Wong wedok-wedok protes. Lah kok enak wong lanang, Pak, dijatah wong 40. Lah mboten adil lho, kuwi adil. Wong Gusti Allah niku lek maringi pun disesuaikno karo selerane. Lah selerane wong lanang karo selerane wong wedok ora padha. Ngoten lho Bapak Ibu. Anjane selerane wong lanang niku ngapunten, cara didelok matane ngapunten nggih, bahasane rada. Saat niki ngomongnya kudu diati-ati. Ngomong rada elek titik langsung viral niki mangke. Dadi dikeki ngapunten dhisik. Matane wong lanang niku mata wedokan. Ngoten lho Pak nggih. Dadi normal niku, normal nggih. Wong lanang ndi ae. Lah makane besok nang suwarga dicawisi widodari pun pas sesuai kalih selerane. Lah nek ngapunten, matane wong wedok-wedok iku seje ancene. Napa matane wong wedok niku, Bu? Mata napa jenenge? Duiten. Nggih. Matane besok nang suwarga dicawisi duit sak gebuk ngono. Wah, gawene napa kono? Pun nggih, dadi niki syariate Nabi Adam niku terus berlanjut sampai tenggene tenggene akhirat. Ini ajaran-ajaran riyane pun telas wis nang swarga wis ora enek. Ngoten. Nggih. Khitan niku ajarane Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nggih. Berlanjut sampai sekarang. Ngoten. Dadi niki membuktikan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu itu bukan berarti terus selesai, ndak. Nggih, ada yang masih diteruskan dan ada juga yang memang tidak diteruskan mergo mboten cocok. Wonten. Khitan niku ajarane Nabi Ibrahim. Cuma memang teknisi sing beda. Nek khitane ya padha. Sing dipotong ya iku padha sing dipotong. Nggih. Cuma teknisi mawon sing beda. Lah nek biyen Nabi Ibrahim niku khitane umur 80 taun. Lah nek umate Kanjeng Nabi Muhammad ya aja niru 80 taun. 80 taun lagi khitan, ya girap-girap sing khitan niki. Lah biyen umur 80 taun niku ya ora padha kalih umur 80 taun sak niki lho Bapak Ibu. Lah umat-umat biyen umure atusan taun nek. Nggih, sampai 200, 300, atusan lah umure niku. Nek sak niki ya umur 7 taun, 8 taun ngoten. Nggih, niku ajarane Nabi Ibrahim. Onten ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku yang tidak dipakai. Kaya ajaran Nabi Musa. Ajaran Nabi Musa niku Bapak Ibu, diantarane nek pakaian niku kenek najis, ora kenek disuceni. Yo sekali pakai buang. Ngoten. Kok pempes ngoten niku. Sekali pakai dibuang. Begitu kenek najis ya dibuang. Lah itu sudah ndak berlaku. Di zamane Kanjeng Nabi. Wonten. Nggih. Lah niki bejane awake dhewe umat Kanjeng Nabi dadi pakaian sampai 10 tahun niku jek awet. Engger kenek najis diumbah digawe maneh, kenek najis diumbah digawe maneh. Nggih, sampai kaos niku kaos kaose calek apa kaose apa sampai 10 tahun ijek. Nggih. Wong anjene kenek disuceni kok kenek najis disuceni digawe maneh. Kenek najis disucani digawe maneh oleh ngoten. Tapi nek zamane Nabi Musa mboten, sekali kena najis kudu dibuang. Nah, berubah munat. Umate Nabi Musa niku nek tobat syaraté kudu dipateni. Nggih. Lah niku mboten berlaku tenggene umat Kanjeng Nabi Muhammad, makane mboten diterusno. Nggih. Nek umat Kanjeng Nabi Muhammad niku tobat mboten dipateni nggih terus. Dadi sepira ae dosane umat Kanjeng Nabi Muhammad nek tobat nggih mboten dipateni. Tapi lek umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa niku dipateni. Ah, pun bangsul malih teng ngriki niku. Mangkane lek teng ngriki dicantumkan dawuhipun Nabi Dawud niku menunjukkan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku ada yang masih berlaku sampai tenggene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kados niki dawuhipun Nabi Dawud. Idkhalu kayadaka fi famittinina. Olehmu nglebokno tangan nanggone cangkeme ula. Ya ula dicangkem-cangkemno ora apa-apa, nggih. Nek wong ya aja dicangkem-cangkemno. Jadi olehmu ngelebokno tanganmu nanggone cangkeme ula sampai nanggone sikut. Jadi tangan itu dilebokno nang cangkeme sampai sak jerune niki sikut niku. Berarti jawero niku dilebokno. Lah ngoten niku terus larane kaya napa? Ora apa gak dipangan dicokot karo ula. Fa yakmal duhuma. Mongko terus dipangan karo ula niku wae. Niku khairun laka min antas ala man lam yakun lahu syai'un. Niku luweh hapik daripada awakmu njaluk-njaluk nanggone wong. Jadi niki menunjukkan betapa njaluk-njaluk niku elek Bapak Ibu. Nggih. Sampai diibaratno ngeten niki. Njaluk-njaluk niku karo tangane dicokot ula, dilebokno nang cangkeme ula sampe sak sikut dicokot karo ula. Niku jek apik sing dicokot ula niki wae. Daripada njaluk-njaluk. Berarti niki menunjukkan betapa jeleknya wong sing njaluk-njaluk. Niki versine Nabi Dawud. Nggih. Banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang eleke wong sing njaluk-njaluk. Nggih. Wonten malih sing nyeritakno niku besok nanggone dina kiamat. Wong sing njaluk-njaluk niku wajahe entek ora enek daginge, ya wis karek balung-balung tok. Nggih, mergo wis didol nek donya ora duwe isin. Nggih. Mangane njaluk-njaluk niku nggih mboten apik. Nggih, njaluk-njaluk dalam bentuk apapun nggih, macam-macam wong njaluk-njaluk niku. Nggih, ana sing lan-lanan njaluk apa anane. Ana sing maine alus ngono. Wani pira? Nek wani ya iya, nek ora ya ora. Lah ana sing model ngoten niku bareng. Nggih. Dadi niki eleke wong njaluk-njaluk. Nggih. Nek selaras dengan dawai Kanjeng Nabi niku al yadul ulya khairun minal yadisufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya Kanjeng Nabi niku lek mendidik sahabat-sahabat ben duwe jiwa pemberi, orang jaluk. Niku pernah ketika dalam satu perang niku siapapun yang terlibat dalam perang niku kabeh kongkon melok urunan. Ngoten. Nggih, kabeh kudu melok urunan. Masio sithik ora apa-apa, ora didelok akeh, ora didelok titike. Tapi Kanjeng Nabi berusaha menumbuhkan jiwa memberi. Ngoten. Cek tidak menjagakan, menjagakan niku napa bahasane? Angel nggih basa Jawa ini kadang nggih ora iso di bahasa Indonesia. No. Cek gak jagakno. Ngoten. Nggih. Dadi biar punya jiwa memberi, masih yo sithik gak apa-apa. Ngoten. Anjene nggih kudu dilatih Bapak Ibu. Dilatih. Yo awal-awale yo sithik, gal titik, gal titik, gal titik. Nanti lama-kelamaan dia punya jiwa memberi. Ngoten. Ya memberi niku tidak harus berupa materi, bisa tenaga, nggih, bisa pikiran, bisa ide. Entengan, gampangan, seneng nulung, nyah-nyoh lah. Niki artinya tangan di atas. Jadi Kanjeng Nabi niku lek endidik sahabat-sahabat biar mereka punya jiwa memberi bukan jiwa peminta-minta. Ketika perang niku ya dikongkon urunan, masih urunan titik ora apa-apa. Ngoten. Cek gak jagakno ae njaluk teko negara. Ngoten. Nggih. Jadi apa yang bisa diberikan kepada negara, bukan apa yang diterima dari negara. Makanya masih titik dikongkon urunan. Mergo wong njaluk-njaluk niku mboten apik. Wonten. Digambarno wau benjing tenggene akhirat, wajahe entek, gak enek daginge. Malah dawe Nabi Dawud niki wau, tangan sing dilebokno nanggone cangkeme ula dicokot ula. Niku luwe apik ngoten niku daripada njaluk. Ngoten. Tentu niki njaluk-njaluk sing sifate kanggo pribadi, kanggo kepentingan pribadi lho Bapak Ibu nggih. Lah nek njaluk-njaluke niku nggih dari kepanitiaan, untuk kepentingan bersama, untuk kegiatan bersama nggih mboten napa-napa. Ngoten. Dadi misale ana panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan musola, terus gawe proposal di derno rono-rono, njaluk kan niku. Tapi kan bukan atas nama pribadi. Itu untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan umat. Lho nek ngono ya ora apa-apa. Dadi sing elek niki njaluk-njaluk kanggo kepentingan pribadi. Ngoten. Nah, dalil ngeten niki Bapak Ibu, dalil ngeten niki. Niki kudu pas lek ngencakno. Maksude lek ngencakno niki, ini kudu diterapno kanggone nggih sing do njaluk-njaluk niku. Niku dikeki dalil niki. Wonten. Lah nek sing dijaluki aja gawe dalil niki, mangke gak gelem aweh akhire. Angger enek wong njaluk diweden-wedeni, oh titenono besok raimu entek gak enek daginge. Niku keliru lek ngencakno dalile niki. Nggih. Lah nek sing aweh niku gawe dalil kaya niki standar. Nangke jam 3 iso tangi, setengah 4 iso tangi. Artinya niki secara kuantitas tidurnya mboten berlebih-lebihan. Wonten. Nek cara Imam Al-Ghazali niku malah wonten pangandikan niku ya wong rata-rata normale turune niku sedina sewengi 6 jam. Niku lek cara kesehatan malah mboten 6 jam iso 8 jam. Nggih. Malah enek ulama sing duwe pendapat niku mboten ngitung berapa jame. Pokoke turu sekirane bar turu kok awake seger ya wis cukup. Nek niki angel anjane niki. Sembarang ora sembarang wong ngeten iki. Nggih sing standar nggih kados Imam Al-Ghazali rata-rata nggih 6 jam. Nggih. Lah nek awake dhewe niku upama sedina sewengi turune 6 jam lho Bapak Ibu. 6 jam lah nggih. Lah iku lek upama dikei umur suwidak tahun. Lah iku sing ge turu wis pirang tahun dhewe niku. Ana nek 20 tahun niku turu tok. Tapi nggih tetep porsi tidur itu harus diberikan. Wonten karena itu haknya badan. Jenenge hake awak ora oleh dirampas. Makanya Abdullah bin Amr niku nggih ditukani Kanjeng Nabi. Innali badani kahakon. Awakmu iku lho ana hake. Hake apa? Diistirahatne. Hake untuk ditidurkan. Ini hake awak untuk istirahat, ora diforsir. Ngonten. Nggih. Dadi niki harus seimbang. Makanya niki sering kula aturaken Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku selama hidupnya. Niku gerah niku namung ping kalih. Ngonten. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya sampai menjelang wafatnya. Nggih. Di tengah-tengah perjalanan hidup niku sakit satu kali terus menjelang wafatnya niku satu kali. Niku wonten sing mencatat dalam sejarah niku beliau sakit itu hanya dua kali. Berarti kan menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi niku sehat. Ngoten. Dan sehatnya Kanjeng Nabi itu karena memang hidupnya teratur, pola hidup teratur. Nggih ngaten niku wau, tidure teratur, ora ngawur. Ngoten. Lah rata-rata ngapunten orang yang pola hidupnya itu tidak teratur. Ya niku sing gampang kena penyakit. Wayahe istirahat ora istirahat. Wayahe turu digawe melek. Wah niki sing bahaya. Kudune nek wayahe turu ya digawe turu. Lah niku ya Pak, angel kula mboten saged tilem. Pun kula rem-remno nggih mboten saged. Nggih. Jadi Nabi itu pola hidupnya teratur. Pola hidup teratur. Pola makan teratur. Nggih. Pola pikir dia teratur. Ini yang kadang pola pikir, pola makan, pola hidup tidak teratur. Ini kusing garai gampang kena penyakit. Makanya Nabi ini dalam catatan sejarah sakit hanya dua kali. Ternyata nggih, pola hidupnya Rasulullah kados ngoten niku. Beliau tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nenek awak ideal kan ora. Ya wat, pokoknya enak sikat, pokoknya enak sikat lah iku. Sing repot niku teng ngriki. Jadi ngempete niku sing angel. Jane wonten jurus sing gampang ngempet niku, poso Bapak Ibu. Wong anggere poso. Insya Allah iso ngempete. Tapi lek mok janji-janji tok wis aku dina iki ngindari gorengan-gorengan. Ndelalah iso ditraktir koncone. Wis melok mangan neh. Wis ngono ae. Tapi lek poso niku iso terkendali. Makane Nabi niku rutin ya posone Senin, Kamis. Nggih mboten kok terus poso terus mboten. Nggih tetep pola hidupnya niku teratur. Poso ya ora terus. Wonten. Tapi dalam hidupnya niku nggih, ana posone, ya kadang ora, ya kadang poso sing jelas rutin niku Senin kali Kamis. Dan dunia medis, dunia kedokteran itu mengakui. Nggih. Orang yang ahli puasa niku nggih tidak gampang terkena penyakit. Dan itu sudah dilakukan penelitian, ternyata hasilnya seperti itu. Anjane ajarane Kanjeng Nabi niku nggih. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ngoten nggih. Lah niki padha kalih niki dawuhipun Ummu Sulaiman bin Dawud tenggene Nabi Sulaiman. Wahai anakku, awakmu aja ngakeh-ngakehno turu ndek wektu bengi. Ngoten. Dadi aja kakehan turu. Turune ya standar, ya ana tangine. Cek nek besok-besok awakmu nanggone dina kiamat ora dadi wong sing fakir. Besok-besok nang dina kiamat ben ora dadi wong sing sengsara, ora dadi wong sing cilaka. Kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan KORTEK, sistem inti perpajakan.

Organisasi Perpajakan Indonesia, segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center.

Ter-112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
5: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jemaah FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
0: Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

0: Penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Seeker.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: sampai. Kok pecah lagi bang?
1: Pecah lagi banyak.
0: Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap.
1: Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000.
0: Ganti yang belakang.
1: Yang belakang juga 5.000.
0: 5.000.
1: Ya,
0: mahal
1: 5.000.
0: Banget bang. Huh? Cuma tambal ban aja cuma 5.000 bang.
1: Ya sudah.
0: Berapa?
1: Ya sudah gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku.
0: Aduh.
1: Ayo.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: berkah talenta.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.
3: Adela,
4: Aningan Somori Rekom,
3: Yeni Ika,
4: Mas Gery.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Lintas Informasi. Mitra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang digelar pada Senin pagi dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rapat yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD serta anggota DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penyampaian raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Warsubi Mitra menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 3 triliun rupiah atau 104,73% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Jombang Mitra berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan persetujuan sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

112, seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jomba. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya

0: Legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung niku ket umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Lintas Informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTs. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Wurwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTs. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten gak?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Apa imane krungon-krungonan. Ya Mas tak tukokno lengo tak gorengi tak pecel ya. Arek iki ya apa ngomongin gak diatur dhisik. Aku le apa sih, Dik? Sampeyan oleh tahu ta? Oh, kupingmu remek. Aku oleh watu, bareng ketok watu muring-muring ngene iki wong lanang. Ben sik sirsiran jare ngomong-ngomai belanjani nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dingoni kacang balik telo saiki dingoni watu. Tetap bojo kula keprucut muni ngeten. Wis mulai bengi iki gadhe nambah-nambahi anak ya. Berat ya. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong renet kok kalah anggak karo wedok wis dadek lek pokoke nambahi anak kari nari awakmu nah. Lah aku sik menter ae. Ayo cung mbok nyararek. Sing setono le rasane. Bareng aku wis waya bengi ngasu gak mlebu aku. Gak turu ya gak melek aku iki. Ya kok kepikiran koyo wong getun. Wis telung dino gak muleh-muleh getun bojoku ya ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu apa om? Rasane atiku aku melok ruru anake lek wis anake kabeh turu wis kalih sing risuwi ya. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil mbok metu-metu kono. Kepingin ngasu aku, anak wis turu kabeh lho. Sedih lho, gak ngasu blas aku, kepingin turu didik aku. Apa sih mencicil aku, wis tau, pokoknya beres rasanya ini. Aku kepingin ngasu, kok sencili aku ngelilir. Berangkang, jaluk nyusu. Sencili turu, kok si nomor loring kok ngelilir. Berangkang, jaluk nyusu. Loh, dorong. Kok kabeh anaknya turu, aku kepingin layan dilungkas, menawis. Sing... sing gede ku berangkang. Arek-arek lek ru ae. Wah, wis jane aku berangkang gak lalap-lapok. Aku ya mek. Mek njaluk kerian masuk angin aku iki.
1: Ya apa?
0: Ya apa
1: lah. Aku ngirono cak. Jam piro?
0: Jam apa tak delok nyimpen tabuane kate gawe apa.
1: Lho, ya apa kan gak kru kabar. Ono aku jane menggali kesenian kita.
0: Wah, panjeni yo menggali dan memupuk. Ah. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada.
1: Mulane nenek kon panjen gelem melok aku ya, ayo.
0: Gawe apa sih?
1: Kesenian
0: opo?
1: Ketoprak ya,
0: Pak. Waduh, sipurane cak. Soale gulu kundek. Lek gulu dawa enak ae,
1: kaya aku ini.
0: Iya, lek ketoprak nembang, lek gulu kundek lek suarane gak patek, sapatek nyaring. Lek gulu dawa masih pirang-pirang dino bengok-bengok, ya nyaring aja lek banyak iku.
1: Apa?
0: Gulu dawa bentino, cuak. Gak tau entek, ndi itu mon? Suarane banyak serak. Iya,
1: omonganmu masih ana. Iki ana gulune ndak. Suarane banter.
0: Apa?
1: Lah kodok. Lah gak duwe gulu. Unine kum.
0: Anane kodok suarane banter sebab petenge gede. Kelembung suara nduk perut.
1: Iya.
0: Nah iya, petenge gede.
1: Iya lah iku kaya pamanmu.
0: Apa?
1: Ya apa?
0: Apa?
1: Wetenge gede gulune ndak. Kok gak duwe suara?
0: Lho anjen yakine entek. Wis disterekno yo banter. Wah, wis nek ketoprak mulya ni.
1: Apa mau iki wis kae ibu-ibu lah wis ludruk ae lah.
0: Ludruk. Heeh. Aku ludruk dadi apa, Pak?
1: Sing pantes kan dadi cikar kan iki.
0: Maksudnya kait melok dadi no cikar, ditumpak wong sak rombongan lah.
1: Iya, ge mau metabuan barang. Dadi mungkin delok kondisi badanmu sing cocok dadi tandak kan iki.
0: Wah, tandak lah brengosen.
1: Lah carane lho.
0: Diapakno?
1: Ya brengos dicukur.
0: Lah jenggot iki?
1: Dikerik.
0: Terus alis?
1: Alis dikerik, seri-seri.
0: Itu pi?
1: Jabuti.
0: Warung lo terus itu rembes lah. Tu mau lo terus? Apa itu pi jabuti?
1: Nah, koyok peteng mungkin lah rado.
0: Iya. Rado lemu aja nang.
1: Gede ya?
0: Gede.
1: Isanin bangkit carane itu kustagen 15 meter.
0: Iya.
1: Itu wancang kagak.
0: Terus?
1: Sing situ di deket ni petengnya. Terus iya. Munyer-nyer. Wes.
0: Apa?
1: Bangkit peteng.
0: Peteng bangkit, dodom berdodok. Munggah.
1: Oh, iki. Oh, kono gelem tagak kono.
0: Ya, supaya dadi tandak belajar ya.
1: Ya, saiki ndik kono rombongane.
0: Kene panggunge.
1: Iki panggunge sing panjak kendang ya aku.
0: Tengerane metune ya petabuhan.
1: Ya, ono tro dedak. No no tong tong tong tong tong.
0: Oh, dadi ono tong tong.
1: Iya.
0: Metu. Pamane tong gak ono terus dream ngono, dream.
1: Masih dream karo ya blek-blek ngono tak takno. Omong aku.
0: Eh tong tong.
1: Iya.
0: Wis ae.
1: Eh dorong. Dorong. Entok. Dino nang nong dino ketok dorong ye he laut laut
0: durung
1: sampel jane kon iki
0: blakrak adane ndek tebangan nae kon niku.
1: Yes, durung.
0: No, no. Nono. Ono dino ketakno, dino nang ning ketakno. Tok, dinta. Nono. Kartolo, Kartolo. Arek iki nang ndek nono ketakno entak susule. Jeng jane kon niku.
1: Apa sih, War?
0: Kon iki ya apa sih lo?
1: Apa? Oh.
0: Wadah, kon gak ngrungokno kendang.
1: Sing ndi?
0: Ya tong-tong nang.
1: Prasa kono kentong titir.
0: Lah maratuamu bunuh diri ya.
1: Wis, tong-tong gak dadah teko kene.
0: Ya ya engko mundak ilang ngono mundak singitan. No, entok dino tak nangno.
1: Saiki
0: tak mari riyo-riyo ae kon sampel. Saiki gedeng.
1: Saiki.
0: Iya, saiki. No. Ndak tak di nang ndak ke kono ndak menawa.
1: Kaya rono.
0: Ya apa dek kene iki panggung iki.
1: Iya
0: wis. No, tok di nang ndak di tak nang tau di tok tundar tak kok tundar tak tundar kurang tak tundar tundar tak tundar tak tundar tak tundar tundar ati gandeng kon niku.
1: Kaya apa?
0: Lah apa tanganmu kakek ngene-ngene. Kon iki panjatan graji ke apa kon niku?
1: Lah gak tau iso dadi tanda, gak tau rusak iki. Contoh nono tak dulu, engkau tak tiru ni.
0: Tak contoh ni, aku ngendang yo. Aku...
1: Tangan lemes ditekuk,
0: di lemes nono. Tak dulu engkau. Nong ning, tung, wak.
1: Paling belum tahu ditujuk uang.
0: Kenapa?
1: Apa? Gombok.
0: Gongi mengkurap di tabu yang berat.
1: Gantung.
0: Neng nang nong. Loh, lek awuk-awuk iki.
1: Loh, cici lo Cina, lo bapak baluk londo lak ngono.
0: Jua Juli ta. Neng nang nong lut. Neng nang nong lut.
1: Oh, ngomong kamu ayo lah ngono.
0: Yo, dadi ngono mang ya.
1: Iya terus kendangan.
0: Neng nang nong lut.
1: Ndak
0: kan niku tandak ta wong dengkeken kon niku.
1: Yo kon tak kandhani.
0: Iya.
1: Nek awan, nek bengi nglodruk nek awan ngusungi watu.
0: Oh dadi rodok aku. Gak apa-apa sing penting carane.
1: Carane.
0: Nak tak kendin ketok nak kendak ketok empat tak kendin dudung gelatong.
1: Lo, ya.
0: Kendin tak nak kendin gelatong. Gelatong.
1: Gelatong je, orang rawong
0: mana? Petak kentong ni kulo.
1: Kendin tak tong.
0: Oh ya wes ya. Awas ya. Lek tadi tanda lambi ni dipecucuk no kau iwak mujair ni.
1: Ambek setengah perot.
0: Meripati lirik. Nono, nono, sandali. Penitine lembok.
1: Terus wedai.
0: Oh, gendeng ngono iku.
1: Lapo geger.
0: Oleh gak geger ya nek kendang. Wong iki kendang tangan ngono
1: ya. Niku latihan apa?
0: Ludrukan. Wong kendang lambe tambah mencucu lambe iku
1: ditakoni. Waduh, ben kepethuk aku latihan ludruk bos ndelok ludruk iku.
0: Waduh.
1: Liyane ludruk apa iku disidakna lah.
0: Apa sih?
1: Ayo, oh iku
0: ngelih sumure safari nek.
1: Lho kok ngelih.
0: Kandanono.
1: Iki keluar lho.
0: Ah, iya wis gampang ayo ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa sih?
0: Heeh, Bro. Posisi tak kanan.
1: Niku
0: iki keluar. Lho, lanyane kuping entek.
1: Apa sih, Wat? Iki keluar lho ya.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: wis lho. Enggak perlu kok kandanan.
1: Enggak perlu.
0: Menawar iki lho.
1: Wis krungu ah?
0: Iya.
1: Apa sih?
0: Wis mbo padha gak ruwe iki, Mang.
1: Waduh rek, kon iki lho rek. Aku lak jange gawe ketoprak ta.
0: Oh, iku ta. Ya wis setuju aku
2: wis.
0: Ya ben nang besok iso koyo Pak Siswa budaya.
2: Ya pengerti. Iso ana paribasan kuda lari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu.
0: Iya.
2: Pemenawa ketoprak iku pertama gak enak terus meneh. Hancur sabar.
1: Omong-omong
0: aku lek wonge temen yo gak iso.
1: Penting temen. Cita-cita iku sing luhur.
2: Saiki digawe organisasi apa digawe majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi nek organisasi oleh titik pangan titik oleh akeh dipangan akeh.
0: Yo apa war? Organisasi ayo.
1: Organisasi.
0: Ya wis enak.
1: Nah, mangan sitok mangan kabeh, gak mangan sitok gak mangan kabeh.
2: Nah, nek udan-udanan ngene akhire gak mangan kabeh rek.
1: Ya usah.
2: Ya.
1: Apa-apa.
2: Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedong sing apik. Nyewa gelora 10 November.
1: Gendeng njane kene
2: iki.
1: Iya sing ero, kalau rek Kartola mek safari rapat sing garo, kalau sing bagian nyaponi gedong ngono.
0: Wah,
2: iya ke gedene.
0: Lah ngendi lah?
2: Nduk stasiun Gubeng ya.
1: Oh, tambah gendeng kene iku.
2: Stasiun
1: ngomong ngamuk paling kaya tukang nyapu ngono. Wis sing nutuk aku. Sak payah-payahe, sak nggon-nggon,
2: sak petuke.
1: Kepethuk nek kuburan rapat di kuburan.
2: Tunggu embong
1: di perapatan yang di perapatan.
2: Lo gak kene no perapatan rapat motor perahu tuliwat.
1: Buyar dewe dewe.
2: Iku arane gak apa iku gak tanggung jawab pimpinan nih.
0: Tapi gini aku ngomong didik ya.
1: Tadi sak durunge ora apa?
2: Bentuk pengurus.
1: Lo ndak celanane Munawar lo mloro.
2: Lah niku wis nemen kan iku war.
0: Ya, saiki ngene, sak durunge dipilih gale mengajukan diri wae.
2: Oh ngono
1: ya ya.
2: Gale mengacungkan tangan.
1: Pilih cara pribadi ketuane
2: sapa-sapa ngene wis. Saiki aku dadi ketua pimpinan, setuju?
1: Setuju.
2: Setuju.
0: Sik
2: war, iki wonge pira kabeh war?
1: 330
2: telung glintir. Oh, telung glintir. Jujur. Saiki sing dadi wakil kepala pimpinan,
0: Kartolo.
1: Setuju.
0: Setuju.
2: Ngerangkep dadi pelengkapan.
0: Iya.
2: Setuju.
0: Ya wis.
2: Lah saiki kari keuangan lho.
0: Sopo dadi keuangan?
2: Aku sono, kon wis sono.
0: Aku.
2: Kon.
0: Iya.
2: Iki nambah duit nyerangkep
1: kon. Wis. Kon ketua Kartolo wis wakilmu.
2: Kon iki ru penggawean keuangan sih.
1: Ero.
2: Bagian apa?
1: Ngentekno duit.
2: Lah ngene. Ini gamblenya.
0: Turu-turu
2: di sini. Bagian keuangan itu adalah administrasi, adalah pembukuan melebu metune duit.
1: Mari.
2: Lepas kok mau
1: mangan duitnya masih saten
2: ya. Kok bisa?
1: Ayo menang-menang aku mecicil lah hari ini.
0: Artinya pengeluaran berapa, pemasukan berapa?
2: Nah, pendapatan biro, tekor biro.
1: Sisa kon... berapa, tekor berapa?
2: Kon ya, selalu ya. Korek terus.
1: Ya, bisa?
2: Ya. Bisa, wis.
1: Ya, wis.
2: Wis. Saiki, apa itu sudah ada lagi? Sementara saiki. Ayo,
1: skor sih.
2: Mangan dhisik. Iki lho gekno surat lho.
1: Oh, apa jaminan?
2: Jaminan wala susu ae gak akeh-akeh sak anu sakan.
1: Oh, sakan ya. Terus opo meneh?
2: Roti petang godor.
1: Wis. Ayo, Pak, duit ndi, Pak?
2: Bener.
1: Keuangan
0: iki apa?
1: Duit
0: kon ke ben apa?
1: Yo kanggo tuku iku lho kanggo jaminan.
2: Jaminan.
1: Pun kecil durung tau dijengkul wong.
2: Lah opo?
1: Duit batuk mau atas
2: lah ini lho keuangan gak tanggung jawab kan ini
1: apa sih tak gayung durung ada pemasukan
2: carane
1: apa
2: butuh wedang susu kan duit celono ditetek roti. Duit gawano lambi ditetek
1: lama-lama kapan lho
2: lama-lama ini pendapatan sukses duitmu dibalik no
1: kita kaya main
2: nah
1: duit dibalik no
2: gak
1: main saiki gak main ben seminggu 10 dino sak wulan
2: iya
1: lho aku nyedidil lho
2: lapo
1: durung oleh liron lah.
2: Nah, saiki ya.
1: Wis gak usah manan sik, gak usah wis.
2: Saiki golek cerita ya, Rek. Wis. Sopo sing duwe cerita saiki sedorno?
1: Sopo duwe cerita?
2: Lah, aku duwe.
1: Apa?
2: Iki ae cerita babat-babatan enak.
1: Kok babat-babatan wis sapa golek ro wongku.
2: Iki
1: lho aku duwe.
2: Duwe apa?
1: Limpo-limpoan.
2: Oh. Limpo-limpoan.
1: Safari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan aku ya sidik-sidik iya duwe rek.
2: Apa?
1: Hati-hatian.
2: Gede sih ta. Hati-hatian.
1: Iya.
2: Kau niki nggak cerita tak buka jagal kan ya.
1: Oh, babat.
2: Wis limpo hati barang
1: babat.
0: Ya tolong.
1: Aku ndu cerita.
2: Apa?
1: Cerita babat-babatan babat Majapahit.
2: Cocok.
1: Lho ya cocok.
2: Iya iya.
1: Tapi gak babat Majapahit, pokok sejarah Majapahit.
2: Sejarah Majapahit
1: itu ngerti. Geger Majapahit.
2: Majapahit itu sebelah Majalegi.
1: Oh iya, lore mojo kerta iku lho.
0: Iya, terus kecamatan Mewek Melok Mojolengko barang iki. Bondong.
1: Bondong mojo-mojoan yo darah kono rek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarwulan.
0: ceritanya ya, Tamarluan perang-perang-perang kedengser.
2: Kedengser Tamarluan.
0: Melayu nang Surabaya.
2: Lho, apa lho?
0: Njaluk tulung karo pamane.
2: Lho, duwe paman?
0: Oh iya.
2: Jenenge pamane?
0: Damar Strongking.
1: Gendeng jaman-jaman.
0: Iya.
2: Terus Damar Strongking gak iso ngalahno.
0: Iya.
2: Melayu nang Malang Tamarluan.
1: Njaluk tulung sapa?
2: Nah, iku lampu templek.
1: Ono kono ri nang ulangi musuh gak iso melayu nang pinggir tandes.
0: Heeh.
1: Ono kono njaluk tulung bebekne.
0: Sapa?
1: Lah iki opo Damar Oblek iki? Wandang
0: lho. Lah iki ketoprak tarombengan iki.
1: Lah iya.
2: Nah kon Damar apa serturi.
0: Wis ngene saiki wong-wongane.
2: Hmm.
0: Aku dadi Damar Wulan.
2: Tetep Damar Wulan.
1: Ganteng areke.
0: Sapari menak jenggo.
2: Nah,
0: kepethuk ndoregol perang-perang sak durung perang takon-takonan kon senden recori.
2: Wo sing dadi reca.
0: Munawar.
1: Iya, Pak.
0: Munawar. Dadi reca war.
1: Omonganmu kon dadekno wayang mate
2: ya. Nek reca alam sak jam ae.
0: Gambekan sak jam.
1: Gambekan.
0: Iya.
1: Bongkok.
0: Yes. Salam Mbak Andi Titi, gak apa-apa.
2: Ya.
0: Damar Wulan perang-perang-perang-perang Melayu nang alas.
2: Melayu balang nang alas.
0: Kepethuk Klabang.
2: Si dadi Klabang.
0: Munawar.
1: Gendem kok niku.
0: Napa?
1: Nek dadi Klabang iso.
2: Iya. Klabang kures.
1: Sikile akeh.
0: Oh, teknis. Teknisi. Kon mengkurep digolokne ricarang sing aku to rini salah yo.
2: Oh, anu iku.
0: Jadi duren kulit duren.
1: Oh, iya ya rini duren. Kulit duren ditoto terus aku mengkurep. Marno tolong nang ricak-ricakan.
0: Ora kali.
1: Nek ana krepes-krepes yo balungku.
0: Sing penting teknisi. Marno perang-perang kepethuk wedhus.
2: Wedhus.
0: Iya.
2: Dadi wedhus.
0: Munawar kono.
1: Iya, Pak.
0: Dadi wedhus.
1: Ya aku gelem-gelem rek. Kepethuk wong tangi dingu dilemokno gak apa-apa.
0: Ya
1: men wis kepethuk bakul sate.
0: Apa?
1: Dibeleh disujeni. Gak perih aku.
2: Ngene iki berarti mbantah sutradara.
0: Kon gelem ta enggak?
1: Lho gak mo.
0: Leren.
1: Lho leren gak apa-apa.
2: Nganggur kon
1: dik. Aku titen ngono.
0: Leren ya.
2: Loh. Apa? Kon selaku wakil pimpinan lho ya.
0: Kon
2: nglereni anggota kok gak mengetahui pimpinan.
0: Lah ngrusak crito.
2: Oh, kon tumindak sampe nang unang.
0: Lho. Wis purane.
2: Nek ngono kon leren asisan.
0: Lho leren.
2: Leren.
1: Lho, ri. Lho kon leren.
2: Leren.
1: Bongor kon yo kepalet wedhusku.
2: Lha kok malah nek gak dilereni karo gak kapok.
0: Wis ri.
2: Yo,
0: menawar leren.
2: Iya.
0: Aku leren lah kon, ri.
2: Aku lak leren dhewe
0: lho.
1: Kurang tangga apa nih buyar?
2: Ada dua pola jare.
0: Wis saiki ngene lek duwe bakat seni yo. Aku nami Munawar gek kono nok gong. Yo arek-arek diklumpukno, mbok latihan nduk kono mbuh. Carane karepe nyam golek-golek cara yo apa ngono pokoke.
2: Iya iya iya. Diatur sing apik ya.
0: Iya,
2: ayo. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok wis ditoto, nek sing nyewa ta ya apa? Kok wis ditoto kabeh. Cak.
1: Lho, iya.
0: Cak sing disewakno ta iki?
1: Sewakno omongmu, jangan arek-arek rene tak lumpuhno rene.
0: Lopo?
1: Belajar.
0: Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino ompol-ompol wong ae lho iku lopo lek ngono? Salah wis tabuhan, wis suwe gak mlaku. Kok ompol-ompol koncone ae?
1: Ompol-ompol apa kon?
0: Ya bendino tarok, apane nek didayoi terus.
1: Carane ya.
0: Carane apa?
1: Yo peking iku dititipno dhisik.
0: Gadekno terus didol-didol wis entek.
1: Nek digadekno iku saru.
0: Gapakno?
1: Sekolah.
0: Panjene wong lanang nek ngajak melarat yo ngene iku.
1: Oh, kon sing penting meneh-meneh iki ya kabeh iki secara mbak pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngene lho.
0: Korban terus, peok.
1: Saiki latihan kon, jamin arek-arek titik-titik gak apa-apa meneh-meneh nek ludruke wis laris payu. Lho.
0: Nek mbambung.
1: Lho.
0: Ayo.
2: Iku apa
0: kamu? Iya, kapan oleh tanggapan niku kapan?
1: Lho, ya apa iki wah sing ngandek-ngandek iki duduk wong Jawa kene.
0: Wong ndi? Wong Daya. Untuk wong Jawa sing ngandek-ngandek ludruk lha ati wong apa?
1: Oh, pokoke niku wong iku nek gelem.
0: Kalau kok kabeh. Halo. Bolamu wis teko.
3: Ri, aku wis nyang prauto, War.
1: Tiga ya.
0: Keminggat.
1: Lho. Aja direken, yumo aja direken. Lho, Dek.
0: Lho, ya apa? Sida ta?
1: Iya ya saiki.
0: Heh? Nek ndi? Pandake wis teko. Lho, en.
1: Lho,
0: ndi Cak War?
1: Atuh,
0: atuh. Nek ndi?
1: Wong sik aku dicaki bojoku sik iki, Dek.
0: Hei Cak War, sampeyan semayanan kok mbresek sik Cak War? Pandake mbok sing ayu. Ya Allah, ndak morot-morot gak karo-karuan. Heh, iku sapa iku, heh?
1: Iki ya. Heeh. Iki ya apa iki ya bojoku.
0: Heeh. Iki menawa. Biar ngaku Joko. Heh? Siapa sih aku Joko? Emre nih, belum pacar lagi ser-ser aku ya Cak War ya?
1: Penjelatun?
0: Apa?
1: Lambemu durung tau di... Tapuk leto anak ini.
0: Ya ngono tak Cak War, sama ini kusuh dipercaya apa nih he?
1: Sing semuanya kan
0: Jo,
1: he? Sing semuanya kan itu salah toh.
0: Terus saya tanah buri dilu kan lho Cak War? Tanah buri kan, tanah buri dilu. Lasi anak buri ayo.
1: Ayo.
3: Kok disik takar toh lagi setekar dulu.
1: Gak ngono aku nang buri karo Sri Atun.
3: Ini lho. Iki lho anggotae geger meneng ae kon.
1: Ini lho yuk ya bojo menawar karo satu nis guyon-guyon. Iki karepe arek-arek ya kate nyambut gawe, belajar ludruk. Ngono lho tadi pernah aja salah paham, masih tanda iki ya gawani menawar cuma duduk gutheke.
0: Ebeke ta, popong durung.
1: Oh, para.
0: Joko-joko pentung kene.
3: Eh, organisasi iki wis kuat lho organisasi.
1: Seperuh saiki belajar terus di butuh pemerintah dribok nek njero ne kocoke kok wong akeh.
0: Kok
1: sorot iki lho kok.
3: Wis toko ta.
1: Duduk kok sorot iki lho.
3: Waduh, wong cek durung bangkit ta.
1: Saiki ngene ayo padha sing sabar, masih sing dibojo ya ayo padha sing sabar anjen wong perlu niki kanggo kesenian ya. Lek panjak-panjake wis cok. Sing sabar lho aja.
0: Sama yang ngono sing sabar, pancen wong seni wis ngene iki.
1: Aja njagakno mangan ya, engko tuku dhewe-dhewe ae ya.
3: Iki dapokane iki apa dapokane lho.
1: Iki diatur sutradara.
3: Iki anges-anges gak duwe lho, Rek.
1: Wis gampang kok anges gak ono ya kon ditatapno pawon ta kowe.
3: Ngobong gedang ae, gedang mentah diobong.
1: Lek mateng dipangan.
3: Kayak lemo kletek. Anggo sik kayak kletek.
1: Ya ngono ya. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan. Lek ono keliru nang latihan lak gak apa-apa. Gak
3: apa.
1: Latihan iki lek keliru dibenakno.
3: Iya, iya.
1: Dene dibenakno gak kenek ya wis mbung dipretel.
0: Lah ngene apa lah? Aku ditetekno apa aku?
1: Ngene wis ya, iki balik nang jaman biyen.
3: Iya, iya.
1: Ya jamane besutan. Iya. Ya. Saiki pamane besute aku pamane ya.
3: Kon besut pantas kon
1: iya. Iya wis. Wis sut-sut iku kok sut lho pokoke ya.
3: Sut iku melesut.
1: Besute aku terus semua gambare
3: sapari. Lho semua gambarku panganan opo?
1: Lho uwong.
3: Uwong ta.
1: Kayane ya
3: masamu bikang.
1: Semua gambaru gawene ya wis gambar Bagong.
0: Loh,
3: masa lagi lak pelukis iku lho.
1: Enggak anu semua gambar gawe nang rusuhi nduk warung.
3: Enggak larahan ngene.
1: Lho. Lah wong nyusuh iku jenenge.
0: Wah, sing bener
1: ta
0: nek latihan.
1: Oh, gawe onar. Onar.
3: Kok dapukmu kasar.
1: Oh, kasar.
0: Gragale lho,
1: gragal.
0: Cari kasar.
1: Oh, engko ya. Terus gondone ya. Gondone no ya.
3: Aku.
1: Gondok, gondok.
3: Gondok pura ya.
0: Anjene gondo ae kok iku bojone.
3: Nek gak gondo puro iki.
1: Apa?
3: Gondo mayit iki. Pengawake wis ijo ngene.
1: Mulane bojoku kesambatan kecat-kecut ta. Lah saiki resmini ni iki.
3: Iki.
1: Ning sapa?
0: Yuto nang.
1: Oh, duduk. Sapa jenenge mesak tun nang itu?
0: Apa?
3: Iki ya.
0: Kiran.
1: Tom, resmini.
3: Ngomong sing
1: resmini. Tenang salaman ambek bojoku ah.
0: Iya.
1: Oh, delok masalah iki. Kapali bendina nutu.
0: Ya Allah, pacan aku nek awan ya ngobong boto bareng cak
1: wae. Wadah iya. Dadi tandak tepak iki lek nang gedong obyek iki akeh.
3: Dadene sapa iki?
0: Dadak tebak.
1: Resmini.
3: Resmini.
0: Lah,
3: iya tapi jenenge resmini.
0: Nah, sapa lo?
1: Sabla.
0: Iki nek elek-elek seneng.
1: Pekara bojone Munawar cek nyebeng dhisik
3: ya. Oh, nyebeng.
1: Ya mbek ana lorone Sri panggungnya kok bisa
0: digenteni. Ya gak ana lorone rek.
1: Ya
3: cadangan-cadangan.
1: Iya.
0: Gak wis tak ngrewangi meking.
1: Bisa ta? Kok ngerusak
2: meking. Bojoku sing apik nek ndelok dapukan karo potongane.
1: Apa?
2: Lho durung gak mesti ana sandingane.
1: Iya.
2: Kok dadi sandingan ya.
0: Ngawur ae. Iya, lha perlu cuci dhewe ya.
1: Wis saiki critane ngene.
2: Iya,
1: Pak. Adekane sapa iku semoga mrisik mlaku bajakan tung
3: tak
1: ngono ijen.
3: Bengi lawan.
1: Wis beduk-beduk nuri. Pak ya sembarang bawan bu bengi ijen nggae brengos pasangan iki. Kok gampang. Lek kanok brengos iki pasangane ambek brujule
3: pasangane. Pasangane ambek cepretane deko sih.
1: Wis engko ngomongno kon niku pokoke nduk omah senengane ngombe mangan kurang dhuwit nggae rusuh ngono. Mari ngono. Aku mlaku. Angen-angen terus mingi lak sirih-sirih aku ah.
3: Iya.
1: Baru nang warunge Man Gondo.
3: Engko tangkut dhisik tangkut aku gedripan jalan terus kabar kausanane nang ndi.
1: Ya budal golek
0: mangan. Lho kono nang terminal katut.
1: Golek memangsan.
3: Oh, kabar kau sono?
1: Ya wis ana sapa?
3: Terusane.
1: Warung Gondo. Engko dhisik ta ya. Barang nduk kono terus mini barang ono aku teko. Wis ono ngomong-ngomong sirisiran barang, engko aku mlebu kon teko ri. Teko-teko nggo rebut nduk kono. Gondo karo aku mlayu wedi. Bareng mlayu wedi, terus kuwi mbung aku rundingan bareng Man Gondo kok mburi wis apa jare mburi ngono ya. Saiki tak ngarepi tok dhisik.
0: Tena.
3: Aku ngerti
2: sih ngerti sih dari kartolo apa jari mburi ku bayaran ini ku gampang
3: ini kartolo sih ngatur aja gak kebayar
0: bukan soalnya yang bayari mau gak tanggapan
3: oh dites tuh
0: ini kok jangan petok terus ngini aku sirsiran aku kok
1: ya iya kok sirsiran ya
0: iya ya sirsiran dari aku kok ya
1: iya
3: sirsiran sih sampe nemen ngono
1: terus bareng nduk embong cak warung direkodoyo iya. Senengane semua gambar lak pitik ah
2: pitik
1: aku kok dadekno pitik
3: dadi gak seneng wong seneng pitik
1: seneng sing ndi iku
3: wah malah turun aku dadi pitik horen
1: senengane duduk senengan lek bojo berarti kan duduk kesenengane duduk lak imbangane wong urip
3: berarti pek bojo
1: nah terus aku dadekno pitik jebol nang iki semua gambar
2: kok kurungan dikemuli
1: dikemuli putih ya semua gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku terus kok sadarno ya
3: diceritani iya. Ngono ta iki
1: iya diceritani
3: wis iso dimaenno lho tapi aku jelas kan tutur ngene
1: iki ngono belajar
3: belajar ta
1: kok gak didung belakang
0: ya praktek praktek durung
3: praktek iki bojomu nek ngomong cek pasir rek praktek
2: terus mini yang ngono ditondong karo sampai ini besut
0: kok porek
2: nangis porek di dengkulnya terus anak perawatan kita gandolong itu
0: eh bener lah lo kan gandol perawatan lo
1: olah menawar ngerusak cerita lagi
0: ya iya
1: kok iya iya
3: sebab saya ini panjawis bangkit ya
2: wih wih lo ya benjina latihan di
1: omak ini itu tau di benahan sih barang iya terus ada kamu semua gambar
3: apa sama ya
2: sama
1: kok bajak
0: ini sih
1: gak kanggur ini sih ya anak buri ini gak bajak kecok pedes-pedes
3: Masih
1: ingat? Ayo, banget!

0: kaya uang kepidek orang-orang. Eh, walik kaya orang-orang kepidek. Cilik sampai gede, jenengku Somo Gambar. Somo Kembang Gambar, tetep gambar. Ya aku gambari kembang. Lo ya wale. Sik tak benane, sik tak benane. Wis, rengosku dinane wis tepak karepe dhewe. Somo Kembang. Kembang mawar mo. Namaku Harum. Kembang melati gak pantes. Sing pantes aku kembang turi alias celorit. Wong blater kiwer-kiwer. Tunglor maling-maling. Somo Gambar. Tung kidul maling-maling. Somo Gambar. Gawan aku gelati. Nyengkilit pecok. Celorit gak lali nyangking sopit. Umum kondang. Tiap-tiap terop ono aku, tiap-tiap terop ono aku. Rame-rame gak gelem mulai teko terop nek gak oleh sego pincuan.
1: Kamu tambah belakang.

0: aku.
1: Saiki kon lho.
2: Eh dapuk aku serem.
1: Wih ya.
3: Api kon ri. Aku ngeri kok seret dari.
0: Serem apa blabrak karo karo rumah. Wis aku saiki he. Apa gendingan biasa?
4: Kalongan.
0: Oh, kalongan.
1: Kalongan.
0: Ayo. Besut. Wis.

0: saiki.
1: Teh mulai cilik sampai gede cek sarane awakku iki.
2: Ya.
1: Ngene lek krungu wong sih ana sing kaya sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Delok ngarep sowong, delok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen, noleh niwa gak ditunggu wong tuwa. Kaya wong nyewa mah gak iso mbayar. Ono paribasan sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadek yo gak duwe. Lek gak tau gombol tandak keturis ya iso ngene. Kadek tolek penggawen cek angel dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmi. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tombol loro untu iki. Ono paribasane mangan sego gak atik jangan. Gak ketok sedina kaya sak wulan Dik Rusmi.
2: Pinter pasangan iki.
1: Kok dilem-lem ngarep mburi main celek ngono. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmini, padha karo koko jagatku. Cewek ireng klambine ijo. Tuku peniti nang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, angur mati cek gak mbayar arisan. Turu sak turu bingung wong loro bronto. Tarasa-rasa. Mangan gak iso mangan. Turu gak iso turu. Melek. Yo lek gak dicengkal biting yo gak iso melek. Onok paribasan rumah ketok usuk, mengkurup ketok galar, miring nyanding kucing, tak gudo dicakar aku. Enak timbang hatiku sumpek, nang mekang gondo pak, man gondo man aku sing teko man.

0: Saking doe jangan hik mali oe
1: muan
0: oe
1: bukan lawangi man
0: lu bukaan deh
1: sing dise man lawangi man
0: lah ngarepmu iku lak lawangi
1: wong bolong iki lho man
0: eh
1: bolong
0: kon mang jare ngajak lawang-lawangan kon niku
1: kok ngajak lawang-lawangan
0: iya
1: panggilno suarane jok panggil rupane man
0: sapa dik
1: yo aku besut man
0: oh ngene beset
1: duduk beset man
0: sapa dik
1: kesut
0: oh kon sadar
1: kok kula njuk lentrik suar
0: wong kon kesut
1: yo aku man besut man
2: gendek aku cemet
0: iku cek ngabluk durung nek njalu kang
2: delok jalon mbangkok apane aduh aduh aduh blon kurang ngajar pitik penuh sih tak deloki tak buka lho
1: lho
2: kon lho
1: lho kok besut besut
0: tolong
1: lom iki
2: ludruk oh besut ha kon kok nyelamur rupo mang pitik kok saiki dadi konsut
1: ngene lho Gus semua gambar aku panjene Trisno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek penuh
2: iya
1: nek aku mbarek Rusmini penuh rusui mulane saiki aku njaluk supuro lan iden ono aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusui
2: Gus oh. Gambar yo nek ngono ini kan
0: iya Kang Sumo
2: iki pitik penuh tak gawa aku wis sumpah demi Allah wis gak ngrusui maneh ini resmi dipek besut yo ben
1: iya iya iya
2: dadi ben
1: iki berarti damai yo damai yo
2: damai
1: wis iso wis iso iya dadi iki mesine tamat iki gawe sak meneh dhisik kok sambungane ono maneh
2: iya bayar aku ndak ono rek ngringet ngene aku
3: bayar aku ndak
0: iki sing duwe gong nrimo panjer mesine tanggapan
4: kuwi
0: lho yo idungane duru
1: oh ngono ah
4: iya
0: ya apa cok
4: ya
0: meneh-meneh tanggapan cek gak silir

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, itu sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah suratul mustaqim billahi taufiq wal hidayah waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

dari tahun 1994. Niki sampun wonten program kegiatan nomor 1 santunan fakir miskin, nomor 2 nikah masal. Niki mulai 94 sampai sekarang, tak niki 2018 mboten pernah absen. Niku wasiate Romo Yai Abdul Jalil Tulungagung. Nek wonten sambung mboten mungkin dibarengno kalih peringatan Maulid. Akhire santunan fakir miskin niki wonten 10 Muharram. 10 Muharram. Niki alhamdulillah saged nyantune 1000 fakir miskin dan 240 anak-anak yatim. Wonten ngriki namung sekitar 400 fuqara masakin. Pramila para bapak sering pengumuman-pengumuman. Iki fakir miskin satu mendapatkan uang 20.000. Berhasil 5 kilo pakaian layak pakai. Kene 400 orang berarti berhasil tok niku 2 ton. Kapan teng sambung niku mun lebih 240 anak yatim dan fakir miskin 1000. 1240. Niki kapane kali 5 kilogram niki berapa ton? Niki wasiate Mbah Yai Abdul Jalil. Mbah Yai Abdul Jalil niku wonge siji muayyadun minallah binuril basyirah. Nomor 2 manai zuhud. Nomor 3 kasih sayang wong-wong mukmin yang lemah. Yang 4 kasih sayang kepada fuqara masakin. Mulane wasiate dateng murid-murid niku aja lali fuqara masakin. Kula bapak hadis waku dawuh nek ana wong lanang wedok ya padha wae. Kok atine zuhud setitik ngomongnya iku cedhak ana bakal engko seliramu diparingi hikmah ambek Gusti Allah. Bapak Imam Syafi'i nggih dawuhno belajar ilmu aja fekih. Belajar tasawuf. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan.

عصاه فذلك قوس لم يذوق قلبه طوقا وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح. Wasiate Imam Syafi'i datang murite. Awakmu aja mung pinter fikih tok. Aja mung pinter tasawuf tok. Tapi karo-karone kudu temenan demi hak Allah. Aku nasihati seliramu. Kono wengku nek ahline fikih tok atine atos ora duwe rasa takwa Allah. Tapi nek tasawuf tok tanpa fikih bodho. Bodho hukum-hukum agama. Wong bodho ga iso dadi apik. Para bapak, fikih mengarah kepada syariat, tasawuf mengarah kepada hakikat. Loro iku kudu dipadu. Asy-Syaikh As-Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati pengane dawuh asy-syari'atu bila haqiqatin atilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Syariat kuwi nek tanpa hakikat kosong. Kosong kana isine. Hakikat tanpa syariat batal. Te wong belajar iku siji kudu belajar fikih sampai ngerti hukum. Sampai ngerti syarat rukune ibadah. Iku fikih. Tapi syariat tok gak cukup nek gano hakikate. Hakikat isi. Ora bapak. Nek dicontohno kaya sholat. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk ingat aku. Centak-centuke sholat. Syarat rukune sholat sing kita lakone lahir. Iki syariat. Eling nang Gusti Allah. Iku hakikat. Jadi kapane centak centuk tok sholate atine ga eling Allah, iku kosong. Kosong, sholate ga ono isine. Kosong. Kapane kosong berarti ga diterima Gusti Allah, kosong. Kelonjangan sholat, ya ketok ya jamaah, ketok ya aktif, tapi atine neng pasar. Sholat atine eling wedus, sholat atine eling duit kosong. Sholat tesa gak wajib balene, tapi gak ono ganjarane. Eling tok. Tanpa centak-centuk batal. Loh bapak, wabeh ibadah iku ana syariate, ana hakikate. Dai Imam Syafi'i, wong iku nek pintari fikih tok,
Iku rumangsa. Rumangsa. Rumangsa bisa, rumangsa pinter. Para bapak. Gak ndek takwa, rasa takwa gak ono. Nang Gusti Allah. Kok fekeku gampang menghelah. Iki mesine gak kenek. Cara fekeh supaya dadi kenek piye? Iku fekeh. Lha bapak ya. Kula njenengan nek ngukumi tletong didol iku sah apa ora? Tletongku barang najis iku nek belajar fekeh dodol barang najis iku sah apa ora? Ora sah. Lah sampean kok dodol pupuk kandang? Hah? Kok dodol pupuk kandang? Niku ra yo teleke, tletonge wedhus, tletonge kebo, tletonge sapi. Campur aduk ambek sisa-sisa suket, campur ambek tanah. Bar ngoten mengke dibongkar diadai karung. Sak karung regane pira? Iku barang najis sah apa ora? Ora apa ya, ora sah to barang najis. Kok mbok dol? Duwite piye? Haram apa halal? Tapi kono pinter fekeh dadi dihelah. Helah. Iki ora tak dol, tak wehno. Ya, nek tak dol pupuk kandang sak karung kergane 5000. 5000 pamane. Lah nek kapane 1000 karung, maka berarti 5 juta. Nggih. Ajeng pupuk kandang niki sampean deleh teng pinggir dalan. Paji, paji niki disate napa? Kaji kok dodol tletong. Ora. Aku ngerti dodol tletong ku gak sah. Lah kok dideleh njopo? Tak weno sapa wae sing gelem. Oh ngoten Pak Haji. Kula gelem kula. Nek gelem wis saiki siapa gudang? Ku tak terno nek gudang. Oh. Yeah, tak terno. Wis tak weno tok. Yeah. Pupuke kandang tak weno tok. Tak terno ning gudangmu ongkose angkut per karung 5000. Kenek buka. Nah, yaiku fakih. Fakih. Lho ngene iki ndadekno wong gak iso takwa. Gak iso takwa. Para bapak. Seje kapane tasawuf, tasawuf ngresiki ati. Ya kapane wis ra oleh ya ra oleh ngoten. Niku nek tasawuf. Mane belajar fikih, belajar tasawuf. Tapi nek tasawuf tok gak belajar fikih bodho hukum. Loh. Kadang-kadang awake kenek najis gak ngerti nek iku najis. Yo salat bengi, yo tahajud, yo khususia, tapi najis gak ngerti. Nah, iki bodho. Kalau bapak bodho. Oh, khususia bengi ya sholat tahajud bareng-bareng. Sholat hajat, sholat tobat, sholat witir. Nggih. Tapi kenek najis gak ngerti. Nggih. Pipis, pipise durung tuntas cawi. Nggih. Selak kesusu, nggih, akhire metu pipise ngenek sandangan. Kadang diterusno niki nari tasawuf sing penting atine eling Allah. Ah, wong bodho ora iso apik.
Lah ini Imam Maliki Malik bin Anas dawuh, man tafaqqaha wa la tasawwafa nggih faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazantaqa wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Artinya barang siapa mempelajari fikih tok tanpa mempelajari tasawuf, akhirnya dadi wong fasik. Wong fasik iku yo nglakoni dosa, nglakoni dosa. Mergo fikih iku ngarane mripat nyawang sing dilarang Allah dosa ala dosa cilik kok. Dosa cilik. Dosa cilik engko dienggo salat wis di ngapura mbek Gusti Allah. Oke. Para bapak akhire sembrono. Sembrono. Dosa cilik. Mripate nyawangi apa-apa sing dilarang Gusti Allah. Pada kanjeng Nabi dawuh, pandangan mata itu adalah panah yang beracun dari panahnya iblis. Nggih. Panjenengan nyawang, nggih dosa cilik panjenengane. Mangke damel wudu, damel salat pun ilang. Tapi pengaruh para bapak gak iso ilang. Nggih, gak iso ilang. Dosane di ngapura. Yeah. Tapi kalau jenengan nyawang. Ana bocah wedok kok katokan cekak. Digunceng ngambek sing lanang. Nyawang, nggih. Yeah. Bapak. Ana bocah wedok kok kentole ketok mulus, nggih. Yeah. Nggih terus kula sampean salat. Allahu Akbar ketok Allah apa ketok kentol? Nah, niki pengaruh. Oh, Bapak. Nggih, monggo dirasakno, dirasakno. Iku utawa ning dalan nalika mlaku-mlaku petuk ana sapi ngamuk. Nggih. Panjenengan pateng dalan ana sapi ngamuk. Nggih. Kuwi nggih kali njenengan ningali. Akhire sapine bisa ditangkep mergo ditembak ambek bius. Akhire wis bisa ditangkep. Tapi kadang-kadang panjenengan pas salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketok sapi. Niku sing disembah apa? Iya karena butuh eling sapi. Hanya kepadamu sapi aku menyembah. Ba iya karena stain. Hanya kepadamu sapi aku minta tolong. Berko wektu moco iya karena butuh eling sapi. Sing mbok sembah sapa? Lepas-lepas itu pakai, nggak. Lainnya kudu belajar tasawuf, tasawuf. Tapi mungkin nek belajar fikih mateng, terus belajar tasawuf mateng. Fakot tahak koko. Nggak jadi wong ahli tahkik, wong ahli tahkik. Nggak. Lainnya Kanjeng Nabi dawuh. Ditulis Imam Ghazali teng kitab Ihya. La tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kita sawup.
Teng sirane Gus Dur aja mung belajar syariat bloko. Nggih. Aja syariat tok, aja pekeh tok. Nggih. Aja syariat bloko. Kanjeng Nabi dawuh wala tajlisu aja lungguh sira kabeh inda kuli alimin ning sandinge saben-saben wong alim. Aja saben-saben wong alim tok. Illa ila alimin kejaba maring wong alim yad'ukum min khamsin ila khamsin. Wong alim sing ngajak awakmu dari lima hal pindah ke lima hal. Golek o guru, golek o wong alim sing ngajak awakmu pindah dari lima hal ke lima hal. Ojo anggar wong pinter tok, wong pinter akeh. Tapi golek wong pinter sing ahli tasawuf. Sing lakoni tasawuf. Di aja lungguh ning sandinge saben-saben wong alim. Kecuali orang alim yang mengajak kamu dari lima hal ke lima hal. Nomor siji minasyakki ilal yakini. Sengaja awakmu pindah dari ragu-ragu kepada keyakinan. Ragu-ragu terhadap Allah, pindah neng keyakinan terhadap Allah. Kalau bapak wong nek ragu-ragu maring Allah, nomor siji Allah kono temenan apa ora. Ragu-ragu Allah iku mirsani temenan apa ora. Ragu-ragu nek aku nglakone apik Allah maringi ganjaran temen apa ora. Ragu-ragu nek aku nglakone dosa aku disiksa temen apa ora. Ragu-ragu akibate para bapak sehubungan dengan rizki. Ragu-ragu, ragu-ragu. Aku diberi rizki sak meneng kok gek kurang, sak meneng gek kurang. Aku digaji sekian gek ora cukup, gek ora cukup. Akibate suap, akibate korupsi, akibate pungli, lain-lain. Karena dari ragu-ragu, tamak, gak yakin, bapak, gak yakin tentang masalah Allah pirsa temenan ta. Kadang-kadang kelonjenganku orang ngeyakinin Allah pirsa. Mergo gak ngeyakini Allah pirsa, akhirnya tangan kula sampean nyolong. Rumangsane Allah gak pirsa. Tangan kula sampean ngentit. Nah, nggih. Kula sampean bujuk. Rumangsane Allah gak pirsa. Wong dodol gula sak kilo dibungkusi jere sak kilo. Nyatane sangang on. Nggih. Gak yakin ya Allah perso, mulane kendel. Niki syak, ragu-ragu. Nah, pirang-pirang tunggali. Oh bapak, mergo gak meyakini Allah iku perso, pacaran, delik neng tempat sing sepi atau warung sing remeng-remeng. Alah Allah gak perso.
Kira-kira wong nglakoni maksiat iku padhang apa remeng-remeng? Ya, remeng-remeng kendel, rumangsane Allah gak pirsa. Ki ragu-ragu. Nah, golek wong alim yang mengajak dari ragu-ragu pindah kepada keyakinan. Allah maringi sakmene yakin cukup. Yakin cukup. Oh Bapak, akhirnya dadi wong jujur qanaah. Aku nek nglakoni ngene Allah pirsa, pirsa. Dadi orang nglakoni maksiat, yakin. Kedua, minariya ilal ikhlas. Kulo njenengan kapan-kapan ibadahku kok riya, kok krana wong, krana wong. Buktine apa? Aku nek salat ditunggone calon moro tuwa, kok iso kanteng. Tapi nek izin kok ngono salate. Aku nek ditunggone Pak Guru salatku kok iso ketok khusyuk. Tapi nek izin ora ana wong. Jek ora rong rekat kok wis salam. Iki jenenge gak ikhlas. Oh Bapak, gak ikhlas. Ora ibadah ora krana pengin dipandang Gusti Allah, tapi pengin dipandang manusia. Iku jenenge riya, pengin dipandang. Wis salate ijen nggawa HP, HP-ne nyala. Ngepasi pas tahiyat awal HP-ne muni. Kira-kira sampean salat apa nyekel HP? Rumangsane Allah gak pirsa. Nah niki para bapak. Ana wong isih enom dingklu. Sedina Umar masuk masjid. Dijondo, weh wong sing ndek gulu. Khusuk gak ning gulu, khusuk ku ning ati. Nggih. Rake becantum ku nek wiridan dingklu. Jebule turu. Kaya khusuk jebule turu. Dijondo Sayyidina Umar, khusukku gak ning gulu. Khusuk iku ning jerone ati. Wah Bapak, ati riya diajak pindah ke keikhlasan. Ikhlas itu adalah ibadah hanya pengen dipandang Allah. Lah wong kune ikhlas izin ya khusyuk ambek bapake ya khusyuk ambek gurune ya khusyuk ya salate jejer unta ya khusyuk. Dadi dipandang guru ambek dipandang unta padha wae. Sholat jajar ambek morotowo, ambek jajar wedus ya padha wae. Ora ana bedane. Karena mung pengen dipandang Gusti Allah. Wis nomor telu, wa minar rughbah ila zuhud. Minar rughbah, rughbah iku demen donya ila zuhud maring zuhud. Gak demen dunya. Wa minat takabur ila tawadhu. Saka gumedhe maring tawadhu. Nomor papat. Nomor lima. Wa minal adawah ilan nasihah. Minal adawah dari permusuhan
ilan nasihah maring kerukunan. Di artinya dawe kanjeng Nabi gole o guru nomor siji sing ngajak awakmu pindah dari ragu-ragu kepada keyakinan. Pindah dari riak kepada keikhlasan. Pindah dari rokbah demen dunyo kepada zuhud. Pindah dari takabur kepada tawadhu. Pindah dari permusuhan menjadi kerukunan. Iku wong sufi, wong tasawuf. Oh bapak, nek gak tasawuf gak iso niku. Ki para bapak ana contoh. Contoh zaman biyen. Wong iku belajare fikih tok sampe walim. Walim. Bon napa mawon ngerti. Pinter walim. Sampai pengikutnya banyak. Ya, pengikutnya ku kuatah. Mergo pancen alim. Mulang tafsir pinter, mulang fikih pinter, mulang sembarang pinter. Oh bapak. Muridnya kata, pengikutnya kata. Tapi artine ku gak iso krasa lazat. Jadi ibadahku gak iso ngrasa lazat. Gak iso ngrasa nikmat. Rasane ku ampang, ya. Padahal muridnya mun kuatah, pengikutnya mun kuatah. Tapi dia seniku merasa kok ampang. Gak iso mantep, ya. Para bapak, cara masakan gak iso sedep. Akhirnya ingat dawuh Imam Syafi'i, aja belajar fikih tok. Ambek belajar tasawuf. Para bapak. Jenenge niku Syekh, wis Syekh pisan. Walim Syekh Muhammad Al-Ghimri. Asy-Syekh Muhammad Al-Ghimri. Walim pengikuté kathah. Santrine kathah. Nah, mergo niku wau akhire piyambake pengen menempuh jalan sufi. Wa sufiyat. Pengen menempuh jalan sufi. Lah waktu niku sufi sing zuhud yang terkenal dan banyak pengikutnya jenenge Syekh Ahmad Az-Zahid. Syekh Ahmad Az-Zahid. Akhir Syekh Muhammad Al-Ghimri niku pengen mendatangi Syekh Ahmad Az-Zahid. Loh bapak. Terus Syekh Ahmad Az-Zahid gurune niki, gurune sing badhe diparani. Suatu saat tengene masjid bareng-bareng kalih murid-muride. Murid-murid sufi ya. Lawangi masjid ditutup. Syekh Muhammad Al-Ghimri teko teng masjid, masjidnya kok tutupan. Bengok-bengok ya. Iki karepe apa iku, karepe apa, masjid kok ditutup. Ini namanya melarang orang masuk masjid. Nah, Ahmad Az-Zahid kondo, nggih, ambek jamaah. Delokne, perhatekno. Nafsune wong alih

akeh. Kok perhatekno iku, nafsune wong ahli fikih gak ndek sopan. Dodok pintu, dok dok dok. Aku mau masuk, buka. Akhirnya Asy-Syaikh Ahmad Az-Zahid dawuhku bukaan. Kamu itu ngerti apa? Ya. Ilmu kamu gak punya. Ya, masjid mbok tutup. Mergo alim pekeh. Mergo alim pekeh, rumangsa pinter, rumangsa iso. Bukaan. Akhirnya perbapak metuhi Syekh Ahmad Az-Zahid. Aja kliru lho nggih. Sing wong alim jenenge Syekh Muhammad Al-Ghimri. Syekh Muhammad Al-Ghimri. Terus metuhi nggih. Barang metuhi Syekh, kula kepengin ibadahku menempuh jalan sufi. Ingin menempuh jalan sufi. Lajeng Syekh Ahmad Az-Zahid, Az-Zahid ku wong sing ahli zuhud, Az-Zahid. Ya. Kamu tidak pantas. Ya. Masuk melewati jalur jalan sufi, enggak pantas. Ya. Muhammad Al-Ghimri matur, nek kula mboten pantas, Syekh, nggih dus pundi pengen damel supaya kula dadi pantas. Dene ngali peke, nggih. Supados kula dadi pantas. Lajeng akhire Asy-Syaikh Ahmad Az-Zahid ku dawuh, wis gak ono. Dadi wong sufi ku kuwabeh ku kudu bareng-bareng kerja. Ana sing tukang ngresiki masjid. Enten sing tukang mbukake masjid. Enten sing bagian adzan. Enten sing bagian ngisi jeding. Enten sing bagian ngresiki WC. Enten sing bagian ngresiki latar. Nggih. Para bapak, ana bagian nyumet lampu. Iku ana bagiane dhewe-dhewe. Hati wong sufi niku ketika cara saiki suluk, iku ana bagiane dhewe-dhewe kerja. Nggih. Pekerjaan sudah ada yang nangani semua. Ya, kamu enggak ada. Sudahlah, Syekh, aku carikan pekerjaan apa saja. Umpanya kepengen belajar sufi. Terus dawuh neng murite Ahmad Az-Zahid, wis kono weno bagian ngersiki WC. Weno bagian ngresiki WC. Kongkon golek batu-batu untuk istinja. Kongkon ngisi jeding-jedinge WC. Kongkon ngresiki. Nggih. Para bapak, mendina kangen ngresiki niku napa sing jenenge toilet kangen ngresiki. Pun akhirnya bertahan sampai 1 tahun. Nggih. Bareng 1 tahun ditingkatakan penggaweane. Wis saiki Syekh Muhammad Al-Ghimri awakmu ganti nyapu. Nyapone masjid, nyapone. Wenwara bapak terus sampai bertahun-tahun nggih tugase ditambahi. Wis saiki nyapu leren, saiki tak wae tugas ngisi minyak lampu. Lampu, lampune isi minyak sumeten.
setiap subuh. Dadi ngisi minyak ambek nyemete lampu. Jumlahe lampuku 1000. Jumlahe lampuku 1000. Bapak bapak. Dadi Muhammad Al-Ghimri tugase diganti ngisi minyak ambek nyemete lampu. Bapak bapak sampai 10 tahun lamanya. Pada suatu pagi Syekh Ahmad Az-Zahid gurunya masuk masjid. Muhammad Al-Ghimri tertidur. Tertidur. Lampune dereng disumet. Nggih. Diketahui, "Hei Muhammad Al-Ghimri, wis subuh lampune dereng disumet." Jegegal tangi geragap-geragap ora apa-apa. Langsung lampu ku ditutik. Langsung mekan. Di lampu ku ditutik ku mekan kabeh. Maka berarti dalam masa 10 tahun belajar kanti tawaduk sabar niku 10 tahun berhasil dadi sahibul ahwal. Dadi wong sing diarani sahibul ahwal. Nduting lampu ku mekan kabeh. Nek listrik gampang pejet mawon. Lampu blek niku, lampu blek. Dadi diduting ku mekan kabeh. Wis saiki Muhammad Al-Ghimri awakmu wis berhasil. Wis saiki bali ana negerimu semula. Engko insyaallah ilmumu diparingi barokah ambek Gusti Allah. Ono bapak sampai 10 tahun. Nggih. Tege abot bacaanku abot. Enten malih muridé niku jelukane Abu Madyan. Abu Madyan niku jenenge Syu'aib ibnul Husain Al-Andalusi. Andalus, Andalus. Yeah. Syu'aib ibnul Husain Al-Andalusi. Lho bapak niki lahire tahun 514. Wafate 593. Julukane Abu Madyan. Abu Madyan Syu'aib ibnul Husain Al-Andalusi. Niku belajar wonten Syekh Ahmad Az-Zahid iku 3 hari tok mon kefutuh kalih Gusti Allah. Nggih. Dadi belajar hanya 3 hari niki pun atine pun kebuka. Pun dadi sahibul ahwal. Tapi Muhammad Al-Ghimri ki wong alim fikih. Ahmad Az-Zahid belajar iki butuh masa 10 tahun. Mulane adike Syekh Ahmad Az-Zahid takon, "Mas, panjenengan didik Muhammad Al-Ghimri sampai berhasil butuhaken waktu 10 tahun. Tapi panjenengan didik Abu Madyan niki namung butuhne mangsa 3 hari. Niki sebabe nopo, Mas? Sebabe nopo? Kok iso beda? Padahal Muhammad Al-Ghimri ki wis alim. Ahli fikih wis alim. Kok sampai kefutuh kok butuhne waktu 10 tahun. Lah Abu Madyan kok 3 dinten?" Ene soale Muhammad Al-Ghimri rene durung gawa apa-apa.
durung gowo kain, durung gowo minyak, durung gowo korek. Dene durung gowo kain, kain kangge sumbu, sumbune lampu. Durung gowo kain, durung gowo minyak, durung gowo korek. Isi wae pian batu, batu api. Atirene ku sik nggawa fekeh nyel. Atine ki sik durung ana. Liya-liyane durung ana. Isik nembe fekeh tok. Tasawupe durung ana. Dadi aku butuhno golekno kain, golekno minyak, golekno korek. Cecepe Abu Madyan. Abu Madyan mrene ki wis nggawa minyak, nggawa korek, nggawa kain. Dadi aku karek nyumet tok. Ati mun siap, atiku mun siap. Para bapak, para ibu. Memang begitulah belajar ya. Tengene guru. Iku kudu tazallul, kudu tawadhu, kudu menghormati nenggone guru. Ora kaya wong belajar saiki. Belajar saiki ku repot, dadi guru saiki guruku dianggap kaya buruh. Dianggap kaya buruh. Terjadi teng Makassar para bapak. Anake ditegur karena salah. Gurune dianiaya mbek wali murid. Wonten Sampang Madura ditegur gurune, gurune dipateni. Ikulah belajar saiki. Nggih. Mulane belajar ilmu ku supaya murid iku bener-bener menghormati guru. Nggih. Mulane beda putane jangan dipondokno. Kalih jangan dadi wong sugih, dadi wong pangkat. Nyeluk guru, diceluk teng dalam jangan kongkon mulang anake privat beda. Nek mau ngandel jajal. Sebabe nopo? Nek putu yang kan teko neng pondok, iku jenenge golek ilmu. Ilmu kudu digoleki. Nek jangan nyeluk guru privat neng omah sampean, iku ilmu goleki. Ilmu goleki, goleki wong. Mesti kudune wong goleki ilmu. Nggih. Yeah. Guru sampean celuk teng omah sampean, mulang anak sampean sampean gaji. Anak sampean nganggep guru niki buruh. Nggih mboten? Kurang menghormati. Kurang barokah ilmu. Kanjeng Nabi dawuh, "Man ta'adza bihi syaikhuhu." Ibtalahullahu bisalasi baliyatin. Barang siapa yang punya tingkah laku menyakiti hati guru akan diuji Allah tiga hal. Duwe tingkah laku sing larani atine guru. Kalau bapak neng pondok dilarang gowo HP, ambek bapak yang digawani HP, mergo bapak yang sugih. HP ini dititip neng warung. Marengo kau yang warung didelok sudah ada SMS berapa yang masuk. Ikut tingkah laku ku menyakiti hati kiai. Utawa neng jopo ku duwe perilaku-perilaku sing dadekno larane ati kiai.
Iki sapa to iki? Bocah Muhibbin, pantas murid Idris. Iki punya tingkah laku yang menyakiti hati kiai, hati syekh. Man ta'adza bi syaikhuhu ibtalahu Allah bi sawasi baliyatin. Engko bakal dicoba perkara telu. Al ula nasya mahafidho. Ilmu sing tau diapalno ku bakal lali. Nggih. Lali. Ben ngapalno imriti lali, ngapalno alfiyah lali, ngapalno mantek lali. Iku belajar pekeh lali pisan. Sing bahaya ku nek ngapalno Quran, Quran lali ku sepira dosane. Wasaniatu kalawisanuhu. Sing nomor loro lesane bakale ketul. Lesane gak iso ngomong. Mergo ngomong iku ilmu. Nek ilmu ne wis ilang kate ngomong apa? Wasali satu iftaqara fi akhri umrih. Sing nomor telu bakale di akhir hidupnya dadi wong fakir. Nggih. Ku nek nglarani atine guru. Nah, para bapak pirang-pirang guru dipanggil dadi mulang privat, anake wong sing manggil gak sopan ambek gurune. Nggih. Para bapak. Kula mboten mulang pripat. Tapi krono kula ditimbali kongkon mulang putrane. Aku wis teko, iku putane gak enek. Ngenteni. Di setiap kula badhe mulang iku ngenteni, kadang sik dolan. Kalau ngenteni para bapak tahu ngerasa no. Nah niki para bapak contohnya sapa Ibnu Abbas niku jenenge Abdullah bin Abbas. Abbas iku pamane Kanjeng Nabi jenenge Abdullah. Jenenge Abdullah. Mulane jenenge Ibnu Abbas. Niku wong sing kintil mau teng Kanjeng Nabi. Teng pundi-pundi Kanjeng Nabi kesah ku nderek mawon. Golek ilmu. Napa wong sing didhawuhno Kanjeng Nabi dititeni diapalno. Sampai sahabat yang pernah tidur satu bantal dengan Kanjeng Nabi Abdullah bin Abbas. Liyane mboten enten. Nggih. Bahkan Kanjeng Nabi tidur dengan istrinya namanya Maimunah. Maimunah tidur mbek Kanjeng Nabi, Abdullah bin Abbas tidak tidur bareng satu bantal empat kepala. Tiga kepala bantal sitok Kanjeng Nabi Maimunah ambe Abdullah bin Abbas karena Maimunah ku bibike Abdullah bin Abbas. Mbak Yune Maimunah iku dadi ibuke Abdullah bin Abbas. Dadi Mbak Yune digarwa Abbas, adike digarwa Kanjeng Nabi. Iku nate kutilem nggih sare Kanjeng Nabi mbek Maimunah teng ngriki sirahe Abdullah bin Abbas mujur ngriko nggih Kanjeng Nabi mujur ngriko Maimunah mujur ngriko satu bantal tiga kepala. Iku namung Abdullah bin Abbas nggih. Lha bapak dalu-dalu Kanjeng Nabi salat, Abdullah bin Abbas mengikuti sholat.
Terus Kanjeng Nabi balik ke tempat tidur, Nabi sampai ngorok. Anggene sariku ngorok. Abdullah bin Abbas perso nek Kanjeng Nabi ngorok. Bareng ngoten sahabat Bilal adzan subuh, Kanjeng Nabi tangi langsung ngimami sholat subuh. Abdullah bin Abbas takon, ya Rasulullah, dek dalu pengen sampun sare sampai ngorok yeah. Kok langsung sholat? Nabi dawuh, tanamu aynaya walayanamu kolbi. Panjang meripat luluku turu, tapi atiku gak turu yeah. Bro bapak, turu sing batalno wuduiku turu yeah. Sing dadiano ilange akal. Nalika turu akale ilang. Lho Kanjeng Nabi ku atine gak sare. Kono gak sare akale gak ilang. Dadi walaupun mata tidur tapi hatinya tidak tidur. Niki mboten batalno wudu. Nah niki nggih Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas belajar Kanjeng Nabi selalu berdekatan terus sampai usia 15 tahun. Usia 15 tahun Kanjeng Nabi sedo. Dadi cara wong belajar durung mateng. Durung mateng. Tapi sampun kathah mendapatkan doa saking Kanjeng Nabi. Berbapak krono rumah seurung mateng nembe umur 15 tahun. Pucah-pucah ini umur pira. Ketoi khusuk tapi turun. Ini umur pira, umur pira. Ini si umur 15. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas ku mencari sahabat-sahabat yang dulu dekat dengan Kanjeng Nabi, mesti nek cedek ambek Nabi mesti ngantongi hadis saking Kanjeng Nabi. Ngantongi banyak hadis nggih. Kaya Abu Said Al-Khudri, kaya Abu Sinan, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari. Iki jenenge wong-wong sing cedhak ambek Kanjeng Nabi. Iki mesti banyak ngantongi hadis. Suatu saat Abdullah bin Abbas niki pengen menemui satu sahabat nggih sing diduga niku kathah ngantongi hadis. Wal bapak berangkat ngliwati padang pasir wonten Madinah nggih. Teng Madinah. Bapak-bapak, akhirnya aku teko dalemi sahabat niku, sahabat sedang koilulah. Koilulah aku tidur siang. Jadi antara jam 11-12 niku jenenge turu koilulah. Yeah. Begitu sampai dumugin dalemi kok sing gadah dalem sare. Abdullah bin Abbas ngletak berbaring karena perjalanan jauh nggih teng emper. Waktu niku angin gebes. Dadi Abdullah bin Abbas sare teng emper ku sampai wajahe penuh dengan debu. Dengan debu nggih saking debu sing digowo angin. Terus sing gadah dalem tangi buka lawang. Subhanallah. Sepupu Rasulillah tidur di emper. Subhanallah. Abdullah bin Abbas tangi. Gus, cara saiki Gus. Jangan kok sampai dilem. Kok mboten didodok mawon. Sampeyan ketuk pintu kula mesti tangi. Nggih. Orang terhormat Abdullah bin Abbas.
sing kuaturaken niku wau sampai satu-satunya sahabat sing nate

jenengan dugi teng griya kula berarti ilmu mencari. Mane beda sampean mondok ning pondok ambek wong to nyeluk guru privat lain. Nggih. Barokai mesti beda. Nggih. Para bapak, ilmu itu dicari, bukan ilmu itu mencari. Para bapak, tak duduno sitok maneh. Jenenge Abu Bakar bin Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah itu seorang yang hebat, sangat terkenal karena kesolehannya. Niku pengaruhnya besar, wibawane gede. Jenenge Salim bin Abdillah. Lah Salim bin Abdillah ku gadah putra jenenge Abu Bakar bin Salim bin Abdillah. Lho bapak, niki makome teng Yaman terkenal. Ya, teng Tarib. Sekitari makom niku ada tanah-tanah sing benate didungani. Iku nek tiyang ziarah padha mendhet tanah. Tanah iku rupane iku semu-semu soklat. Semu-semu soklat mawur, nggih. Niku upamane tiyang berobat ngoten nggih, dicemplunge titik mawon. Hadiah Fatihah teng Abu Bakar bin Salim diumbe dadi obat. Nggih. Lah niku Abu Bakar niku biyen pengen belajar tasawuf tenggene guru namine Syekh Ma'ruf Bajamal. Nggih. Syekh Ma'ruf Bajamal. Ba, Anes bin tapi Ba. Ya. Ada namanya Muhammad Baroja. Ada Muhammad Baroja. Ada Anes Baswedan. Ada Noval Baswedan. Ada namanya Abu Bakar Ba Faqih. Baniku sana Sayyid, nek Sayyid bil Faqih, nek ba niku wong Arab tapi sana Sayyid. Ki guru niku jenenge Syekh Ma'ruf Bajamal. Bajamal. Niki wong sufi, lho bapak wong zuhud. Lah Abu Bakar bin Salim bin Abdillah niku pengen sowan, pengen kepanggih. Para bapak, jenenge Ma'ruf, Syekh Ma'ruf Bajamal niku wau manggone teng kota, jenenge kota Sibam. Jenenge kota Sibam. Abu Bakar bin Salim niku nek badhe teng kota Sibam melewati padang pasir, melewati padang belantara. Akhirnya teng pinggir kota, dereng masuk kota. Nesek Ma'ruf nggih Bajamal niki manggone teng tengah kota. Niki mboten wani langsung teng daleme mboten wani. Dari pinggir kota sampai kotaku masih jauh. Wah bapak, toto kramane teng guru nih kalau botowane langsung masuk teng omahe. Assalamualaikum, dodok lawang, boten wani. Masih dari pinggir kota cari-cari berita. Nggih. Enek wong liwat supaya ngabari Syekh Ma'ruf Bajamal bahwa Abu Bakar bin Salim bin Abdillah ingin bertemu. Jatuh.